Nah, nggak apa-apalah. Sebetulnya hari kemarin sudah memberikan ucapan selamat HBD buat Pongki Nusantara Jaya Negara Luar Angkasa. Selamat ulang tahun Pongki. Selamat ulang tahun yang hari ini yang ulang tahun bulan Agustus sahata sok sadayana welahnya buat umat manusia seluruh dunia makhluk hidup yang bulan Agustus ini berulang tahun ya. Selamat ulang tahun juga buat kita Indonesia. Bang Pongki udah bangun belum? Hayo. Ayo udah bangun belum ah Bang Pongkina ya laguna ya melek-melek ya.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma el tuyo por una cosa.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah

0: nyaranin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju untuk Fortuna FFM.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
0: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 Fortuna.

hitam bukan sembarang hitam, pemirsa genjreng. Hei, alo alo. Ayo kopi hitam. Terus naon deui nu hideung, rambut hitam, hari deungnya gitu. Oke, yang jelas hari ini kita akan bersama di lagu-lagu dangdut dengan informasi-informasi yang mudah-mudahan saja bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Ayo deui berita yang sangat miris sekali, saudara-saudara. Iya, Kades Taman Jaya Cimas Sukabumi positif sabu. Coba etah. Dari tangan pemasok disita 28 paket narkoba. Kades positif nyabu. Kumaha ieu teh pamirsa? Aduh, pengayom sebagai pengayom tapi positif sabu, cuma kumaha ieu teh? Kades Taman Jaya Cimas Sukabumi positif sabu, dari tangan pemasok disita 28 paket narkoba. Kita kutip dari Sukabumi update ya. Oh, baiklah saudara, faktanya informasi tentang US. Nah, inisial US, tak inisialnya. US, Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Dan US ini diringkus bersama dua orang lainnya yang menjadi pengedar atau perantara narkoba di wilayah Sukabumi. Nah, saudara Fortuna, hal tersebut juga diungkapkan dalam rilis gelar perkara di Satres Narkoba Polres Sukabumi bersama BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sukabumi pada Kamis 6 Agustus 2026. Wakapolres Sukabumi Komisaris Polisi Agus Suherman dalam operasi penangkapan polisi mengamankan 3 orang, yakni inisial EY, perempuan warga Surade. Oh. Terus Sadei I, laki-laki warga Surade. Sadei US, inisial US, laki-laki kepala desa Taman Jaya Kecamatan Cimas. Gitu pamirsa. Sang pengayomnya. Kepada awak media, Agus menjelaskan dalam penangkapan tersebut, dari tangan EY disita 22 paket sabu dengan berat total 4,6 gram dan petugas kemudian melakukan pengembangan kepada tersangka, ia tersangka I yang kedapatan menyimpan 6 paket sabu seberat 1,6 gram gitu. Jadi penyelidikan kemudian dikembangkan dari percakapan di handphone tersangka EY. Dari situ juga diketahui US seminggu sebelumnya pernah memesan sabu kepada EY. Demikian menurut Kompol Agus ya. Berbekal informasi tersebut, kata Agus, petugas bergerak dan mengamankan US pada hari yang sama. Namun saat penangkapan US, polisi tidak menemukan narkotika, melainkan hanya alat hisap atau bong, atau bong maksudnya ya, yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu, saudara Fortuna. Wakapolres Sukabumi menegaskan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan pasca penangkapan, US tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Begitu saudara Fortuna ya. Jadi saudara Fortuna, ini tidak terbukti katanya. Oke, Agus juga menambahkan bahwa ketiga orang tersebut juga telah menjalani tes urin dan hasilnya dinyatakan dinyatakan positif. Dinyatakan positif ternyata, saudara-saudara, gitu. Jadi dibagi penanganan perkara ini menjadi dua klaster, EY dan I sebagai penjual atau pengedar, sedangkan US merupakan pengguna. Oh, sebagai pengguna nihnya. Kenapa atuh ya? Hasil penyelidikan menyatakan yang bersangkutan tidak termasuk jaringan peredaran, tetapi memang pernah membeli kepada EY. Oh, sebagai konsumsi dia mainnya, pengguna, intinya seperti itu. Nah, dan ini juga saudara Fortuna, Agus juga menambahkan bahwa ketiga orang tersebut juga telah menjalani tes urin dan hasilnya dinyatakan positif mengandung narkotika ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengguna narkotika dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan memiliki hak untuk menjalani rehabilitasi gitu. Oleh karena itu, proses penanganan terhadap US akan dilanjutkan melalui tim asesmen terpadu alias TAT. Yang assessment itu adalah penilaian ya, yang melibatkan BNNK Sukabumi sebagai leading sektor, penyidik kepolisian serta pihak kepolisian, maksudnya pihak kejaksaan juga. Hasil assessment nantinya ini akan menjadi dasar rekomendasi penanganan terhadap inisial US tersebut. Jadi kepada polisi, US mengaku baru sepekan mengkonsumsi narkotika jenis sabu gitu ya. Nah, di sini masih mendalami. Tentu saja untuk pengecekan dilanjutkan nanti apakah benar ada keterlibatan pihak keluarga dan penyalahguna narkotika ya. Sementara itu dua tersangka lainnya, EY dan I, dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 KUHP yang baru dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.
Dan Agus juga menegaskan Satres Narkoba Polres Sukabumi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk memburu pemasok sabu yang telah masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Gitu, Saudara Fortuna ya. Jadi sudah mengantongi identitas pemasok yang menyuplai barang kepada E, Y, dan I. Dan anggota masih terus bergerak untuk menangkap DPO tersebut. Demikian menurut Kompol Agus, begitu saudara-saudara. Bapak kunaon, Pak? Lagi stres atau lagi apa? Aduh, sebagai pengguna, Pak. Ada sesuatu, cerita dong, gitu kan ya. Jangan berkonsep seperti itu, karunya ke bapaknya lima, karunya kanu sanesnya. Baiklah, gencarkan terus 90,47 Fortuna FM dalam acara Warawiri Berseri di pagi hari. Hari Jumat penuh berkah. Daripada mengkonsumsi narkoba, ini orang ngopinya lemon te kopsus, lemon te naon lah, pokok nama yang bisa membuat kita sehat ya. Bener gak? Bener apa bener? Benernya supaya badan kita sehat. Daripada melingkar arah itu mada buat apa gitu, gak ada gunanya, malah merusak badan kita sendiri gitu. Supaya miarsa, bener? Bener, bener dah. Naon ngena-ngena cina meren gitu tanya dateng ngena atuh. Sok lah pokok nama, jangan lupa Saudara Fortuna ya. Daripada beng ya gitu nanti melihat nukarar itu, mendingan sarapan, mendingan ngopi, mendingan kopsus, mendingan meser beas, mending meser naon daripada meser nukarar itu nya gitu. Sehat ente awak ruksak, tak eta pikirannya kacau gitu ya.

Oke, saudara Fortuner, lanjut lagi nih informasi selanjutnya. Ini anggota DPRD Sukabumi juga mengatakan bahwasanya sebelum Kades Taman Jaya positif sabu, ketua BUMDES-nya juga terjerat dugaan narkoba. Aya deui, ketua BUMDES-nya Cenata terjerat narkoba, pamirsa. Nih, kita kutip dari Sukabumi Update ya. Kasus positif sabu atau penyalahgunaan narkotika yang menjerat US, Kepala Desa Taman Jaya Kecamatan Cimas, memicu respon dari DPRD Kabupaten Sukabumi. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Ujang Abdurrahim Rohmi, mengungkapkan bahwasanya fakta bahwa sepekan sebelum US ditangkap, Ketua BUMDES Taman Jaya yang tak lain anak kades copot dari jabatannya karena memang masalah narkoba juga, saudara Fortuna ya. Terungkapnya kasus ini membuat Komisi 1 DPRD berencana memperketat persyaratan bagi bakal calon kades ya, melalui pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang desa yang tengah disusun bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi. Salah satu poin yang akan didorong dalam regulasi tersebut adalah kewajiban pemeriksaan bebas narkoba. Iya pastilah ya, dengan metode yang lebih ketat bagi seluruh bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pilkades serentak pada tahun 2027 nanti, saudara Fortuna. Nah, di sini Ujang Abdurrahim Rahmi juga mendukung penuh proses hukum terhadap kepala desa Taman Sari Kecamatan Cimas berinisial US yang diamankan Satres Narkoba Polres Sukabumi karena diduga menyalahgunakan narkotika. Begitu. Dan menurutnya kasus tersebut menjadi pukulan bagi masyarakat, ya, masyarakat Cimas khususnya, dan menjadi alarm bahwasanya peredaran narkoba di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi sudah mengkhawatirkan. Jadi darurat narkoba dong kalau gitu ya. Ujang juga menyoroti fakta bahwasanya sepekan sebelum kasus kepala desa mencuat, ketua BUMDES dari desa yang sama juga diamankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebelumnya, saudara Fortuna ya. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi 1 DPRD berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa alias DPMD Kabupaten Sukabumi untuk memperketat syarat pencalonan kepala desa menjelang pilkades serentak pada tahun 2027 yang dijadwalkan diikuti sekitar 241 desa. Ya, Ujang juga mengusulkan agar pemeriksaan narkoba tidak hanya melalui tes urin, tetapi juga menggunakan pemeriksaan rambut agar riwayat pengguna narkotika dapat terdeteksi lebih menyeluruh. Ya, berharap aturan yang lebih ketat mampu melahirkan pemimpin desa yang berintegritas dan menjadi langkah nyata mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan desa. Nah, tentu saja di akhir pernyataannya juga Ujang menghimbau seluruh kepala desa

Itulah miris ya. Seorang pengayom yang harus terjerat narkoba mungkin karena di manalah Saudara Fortuna ya. Nanti ada lagi info-info terupdate lainnya Saudara Fortuna. Selamat pagi aja buat semuanya, terus mancur di 90,7 bersama saya Mbak Ninu di acara Warawiri Fortuna FM genjreng soklah genjrengkan saja. Goyang anti narkoba datengeunah narkoba tadi pada meli narkoba mending kene mah urang meli kopi naon we nu bermanfaat bagi kesehatan kitanya heeh pemirsa mending kene kitu bener apa bener betul sok mangga ah goyang anti narkoba cipi-cipi teh hadir genjreng

Nih, tidak ada benghar ku judinya, malah langkrut serena oge, bangkrut. Ini benghar mah bandar, cenah meureun kitu tah ulahnya matakan oge ulah ngiluan, mau online, mau apapun itu ya, jangan tergiur dengan hal-hal yang seperti itulah. Dan tidak ada nu benghar instan di mana-mana oge nya. Ayo lain rejeki nomplok mah misalnya ada hal-hal yang positif dan tidak bermain judi ya. Moa kalaku mage kitu tah, nyari rejeki mah dari yang mana saja, jangan judi da moal aya ieu nananya. Weu ah. Screenshot. Baiklah, gencarkan kembali informasi selanjutnya, saudara Fortuna. Kemarin kan pernah sempat heboh juga ya tentang hilangnya seorang wanita asal Cibadak nih, saudara Fortuna, di Kampung Segok nih. Nih, ternyata saudara Fortuna ada info yang terupdate nih pagi hari ini, saudara Fortuna ya. Bagaimana kini pemulihan di rumah aman mengungkap misteri hilangnya perempuan asal Cibadak nih. Kita kutip dari Sukabumi Update.

Oke, Saudara Fortuna, kutipan dari Sukabumi Update ini bagaimana mengungkapkan misteri hilangnya perempuan Cibadak. Ini ada di rumah aman dan lagi pemulihan ya. Sally Visesa berusia 18 tahun, perempuan warga Kampung Segok RT 2 RW 1 Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang sempat hilang kini dibawa ke rumah aman pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, saudara-saudara ya. Dan unit perlindungan perempuan dan anak ini akan membantu proses pemulihan Sally yang saat ditemukan pada tanggal 2 Agustus 2026 di Demak, Jawa Tengah. Hingga saat ini masih trauma. Ya Allah, ayah di Demak nih budak teh. Dan Sally dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Polsek Cibadak sejak 27 Juli 2026 dan Sally disebut berpamitan dari rumah untuk membeli kuota dan dia juga sempat berpamitan untuk bekerja. Namun setelah dikonfirmasi kepada pihak manajemen tempat kerjanya, Sally ternyata masuk kerja pada hari tersebut. Selain membuat laporan kehilangan, keluarga juga menyebarkan informasi mengenai hilangnya Sally melalui media sosial pada tanggal 31 Juli 2026 ya. Dan keluarga menerima informasi dari Hikmah rekan Sally bahwasanya perempuan 18 tersebut berada di Demak. Nah, Hikmah mengaku mendapat pesan dari akun Telegram tentang keberadaan Sally ya. Sally, keluarga kemudian mengirim Heri kakak Sally berangkat dari Cibadak menuju Demak pada tanggal 1 Agustus 2026. Oke, selama berada di Demak, Heri mencari Sally di sejumlah lokasi dan 2 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat alias pukul 10 malam, keluarga mendapat informasi bahwa Sally berada di Polsek Meranggen, Demak ya. Heri kemudian mendatangi kantor polisi tersebut dan memastikan keberadaan adiknya. Sally tersebut datang ke Polsek Meranggen seorang diri dan saat tiba ia bahkan tidak mengetahui bahwa bangunan yang didatanginya merupakan kantor polisi meski terdapat tulisan Polsek ya. Oke, dan yang jelas Saudara Fortuna, KTP yang dibawa Sally membantu pihak kepolisian di Demak memastikan identitasnya dan menghubungi keluarganya di Sukabumi yang kemudian mengarahkan kakaknya yang masih berada di Demak ke Polsek Meranggen. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2026 hari Senin, perwakilan keluarga didampingi pihak kepolisian berangkat dari Polsek Cibadak sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat menuju Polsek Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Rombongan tiba di Demak sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan proses kepulangannya tersebut turut difasilitasi Kapolsek Cibadak termasuk dari sisi akomodasi dan kendaraan ya. Nah, tentu saja setelah bertemu Sally, rombongan kemudian kembali ke Sukabumi malam harinya dan Sally tiba kembali di Sukabumi pada Selasa 4 Agustus 2026. Emin mengatakan Sally masih dapat berkomunikasi dan merespon, namun ketika ditanya mengenai kenapa bisa sampai di Demak, jawabannya belum memberikan gambaran yang jelas gitu. Dan katanya Sally tersebut tidur di kebun pisang, kata Emin teh mendirikan jawaban Sally ketika ditanya mengenai keberadaannya, tidur di kebun pisang, ya Allah, ya Robi. Sejumlah barang milik Sally juga tidak ditemukan. Telepon seluler dan dompetnya juga tidak ada. Dan saat ditemukan, Sally hanya membawa KTP dan kartu ATM. Pakaian yang dikenakannya juga masih sama seperti saat meninggalkan rumah. Hanya bagian bawah celana jeans yang mengalami sobekan. Ya Allah. Oke, Saudara Fortuna, setelah itu pula Emin mengatakan keluarga menemukan Sally mengenakan topi yang menurut keluarga tidak dibawa saat keluar rumah. Namun Sally belum dapat menjelaskan dari mana topi tersebut diperoleh. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, kepulangan Sally belum menjadi akhir cerita dan pada hari yang sama dinas melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dan UPT di Kabupaten Sukabumi melakukan asesmen di Kampung Segok Desa Batu Nunggal ya. Aibda Min yang turut mendampingi proses asesmen tersebut juga menjelaskan bahwasanya disimpulkan Sally untuk sementara dibawa ke rumah aman yang berada di Bandung dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan ruang pemulihan ya, recovery sekaligus membantu mencari akar persoalan yang menyebabkan Sally menghilang selama kurang lebih sepekan ya. Sepekannya Min juga mengatakan hingga kini belum ada keterangan yang dapat memastikan cerita Sally sampai berada di Demak. Kunaon Sally, apa dihipnotis apa gimana ya? Yang jelas karena itu pemulihan perlu dilakukan terlebih dulu sebelum informasi lebih jauh dapat diketahui Saudara Fortuna ya. Nah, tentu saja menurut Emin, kondisi Sally perlu dipulihkan ini agar nantinya kejadian yang dialaminya selama beberapa hari tersebut dapat dijelaskan dengan lebih baik ya.
Tentu saja dengan ditemukannya Sally dan dilakukannya asesmen lanjutan, keluarga kini masih menunggu proses pemulihan serta penelusuran lebih lanjut mengenai apa yang terjadi saat Sally atau sejak Sally meninggalkan rumah hingga ditemukan di Demaknya. Jauh disego ke Demaknya, pemirsa, ya Allah. Jauh dari Kabupaten Sukabumi, Demak di Tisego ka Demak naik naon atuh Sally, ya Allah ya Robi, ceritanya bekerja dan beli kuota ternyata sudah ada, enggak ada ceritanya ya. Maksudnya sudah beberapa hari tidak ditemukan alias hilang, tiba-tiba ada di Demak. Ya mungkin sekarang kan lagi pemulihan ya, kalau sudah pemulihan mungkin sedikit demi sedikit memorinya bisa kembali pulih mengingat kejadian yang telah terjadi. Nah, itulah fungsinya untuk recovery alias pemulihan ya. Kalau sudah pulih kan masih bisa mengingat-ingat apa yang terjadi pada dianya, pada sel tersebut selama sepekan itu ya Saudara Fortuna ya. Karunya teuing budak tengnya, ya Allah. Ya mudah-mudahan cepat terungkap ya seperti apa dan bagaimana jalan ceritanya. Apakah ada sengaja orang membawa Sally, orang jahat? Ya sudah, nanti mudah-mudahan cepat ditemukan atau cepat apa sih penyebabnya sampai Sally bisa di Demak tersebut Saudara Fortuna ya. Sepekan atau dahnya. Baiklah, lanjut lagi Saudara Fortuna di acara Warawiri hari ini bersama saya Ninu Pamiansah dan Ninu hadir sampai tuntas nanti pukul 9 waktu di Jawa Barat ya. Sampai selesai acara ini dan sekarang pukul 7:58 waktu siar Fortuna di PC satu lagi di sini 55 beda 3 menit enak menggening asal ada seueur. Baiklah ya. Mama Bungsu selamat pagi. Hai Mas Joko Tangguh, selamat pagi yang lagi manco Fortuna ya. Mama Bungsu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dino Genjreng, selamat pagi ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, sehat-sehat selalu ya. Dan tak lupa juga buat siapa nih? Buat Kang Saite. Saite Naminate, Pian Alfarizal. Assalamualaikum. Mbak Dino selamat pagi Warawiri Genjreng euy. Kawasan Bojonghaur Jampang Tengah. Selalu hadir nyimak sambil sediru. Ya biasa belum cueknya Kang Sa. Belum bandar cuek. Bandar cuek keur malam cuek cenah beureunnya. Siaplah. Bandar cuek keur malam cuek AM Baros ka Amar Service Teh Nina Kang Helan Waong selamat pagi ada duit ya. Semuanya selamat pagi saja tanpa terkecuali ya. Baik, selamat paginya juga nih untuk siapa gerangan? Coba saya lihat lagi ya. Berita kekebaran, selamat pagi. Sang tuketuknya juga bedok mintul. Semua-semua deh. Nur Hayati Midi, selamat pagi. Genjrengkan, berhubung sekarang telatnya kemarau. Ya udah lagunya nih, kemarau aja. Pak Joko Tangguh, selamat pagi. Yang lainnya ditunggu ya. Oh, ini dulu katanya hidup saya bukan urusan Anda. Benar ya. Hidup saya bukan urusan Anda. Napsi-napsi, weh. Dan malah tekuduri, weh. Cina merenya. Nombatin pulang gak ganggu batur. Benar, mabung lah gitu. Ya. Bener pisan etapi cerambaran. Hai Pengita, selamat pagi, sehat-sehat selalu ya. Hai Teh Ani, untuk Bunda Acehnya juga. Mama Syifa apa kabar Ma? Sehat ya Ma ya. Jadi untuk Teh Manu alias

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4 Fortuna.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
10: Hai semua.
11: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
4: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken!

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Kemarau, oh kemarau, berapa bulan kita gak turun hujan nih Saudara Fortuna ya. Ini kemarau dari Henny Adila, hadir untuk Anda di menit ke-23, oh 25, sekarang lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Masih bareng saya, Baninu, hadir di acara Warawiri di Jumat Tepuluh Berdeka. Oke, tanggal 7 Agustus 2026 ya. Yang masih kemarau, ya yang masih krisis air bersih ya, yang masih kering-kering sumurnya. Karena sekarang kita sudah memasuki musim kemarau yang memang cukup panjang juga ya. Tapi ada juga daerah-daerah yang sudah mulai turun hujan ya Saudara Fortuna. Kemarin saya sudah sudah diberikan info dari teman-teman yang lainnya nih, beberapa daerah yang sudah mengalami turun hujan. Nah, ini beda lagi dengan cerita dari kawasan mana nih. Membaca wajah krisis air di Sukabumi, Saudara Fortuna, kutipan dari Sukabumi Update ya. Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi tak lagi soal kemarau panjang. Tentu saja di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, ratusan warga sudah lebih dari 2 bulan hidup dengan sumur yang mengering. Pasokan air pelayan dari pipa swadaya dan bantuan yang hanya sesekali. Sumber air lokal yang rapuh membuat kebutuhan berubah menjadi perjuangan. Nah, itu dia. Masyarakat sekarang bergiliran menggunakan pompa untuk mengalirkan air dari sungai kecil di dasar lembah. Dalam satu jam air yang diperoleh hanya sekitar seperempat penampungan. Sedangkan sebagian keluarga harus berjalan hampir 1 kilometer untuk mengambil air atau mandi di kobakan kecil di rembesan mata air. Dan air yang digunakan pun belum tentu layak konsumsi Saudara Fortuna. Dua sumur bor bantuan pemerintah yang pernah menjadi harapan justru terbengkalai. Instalasi listrik rusak, bangunan tidak terawat, dan fasilitas yang sempat memasok air berhenti berfungsi. Di tengah kondisi tersebut, warga mulai mengaitkan menyusutnya mata air dengan perubahan bentang alam di kawasan hulu yang sejak lama ditambang untuk kepentingan industri semen, Saudara Fortuna ya. Namun apa yang terjadi di Sekarwangi hanyalah satu fragmen dari krisis yang lebih luas. BPBD mencatat 11 kecamatan di Kabupaten Sukabumi telah melaporkan kekeringan. Lalu bagaimana warga bertahan ketika sumur mengering, dan apa penjelasan Perumdam TJM soal ketahanan pasokan air di Sukabumi? Gitu, ada di info-info yang lainnya Saudara Fortuna ya. Intinya adalah gunakan air dengan sehemat mungkin kalau bisa ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau minum ya jelas, pasti mandi minum ya jelas ya Saudara Fortuna ya. Yang sekarang memang lagi memasuki musim kemarau yang tentu saja, tapi alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah mengalami turun hujan nih Saudara Fortuna ya. Syukur deh tidak terlalu ngebultingnya beberapa daerah gitu. Sok anu hujan pantas hujan deh, di antas we WhatsAppnya yang sudah turun hujan. Kemarin pernah katanya di Parakan Salak juga pernah hujan ya Kang Ujeng. Alhamdulillah tuh ageng saur nantinya. Oke, dan lanjut lagi Saudara Fortuna yang sudah komen-komen, yang sudah WhatsApp dan yang sudah memberikan komentarnya di pagi hari ini untuk kesempatan hari Jumat ini untuk Warawiri hari ini. Dan kembali informasi selanjutnya, selain tadi kekeringan yang terjadi beberapa daerah, tapi ada juga beberapa daerah yang sudah mengalami turun hujan ya. Satu informasi lagi nih untuk Anda. Kalau tadi saya mengupdate bagaimana warga atau tentang membaca wajah krisis air di Sukabumi memasuki dalam rangka musim kemarau seperti sekarang ini Saudara Fortuna. Ini satu informasi lagi nih yang tak kalah menarik ya menurut saya nih. Ya, masih ingat kebakaran yang terjadi Saudara Fortuna ya. Ini kisah pilu kebakarannya Lindung Sukabumi yang 3 bocah berpulang bersama cita-cita dan jadi polisi dan guru. 3 bocah tersebut bercita-cita ingin jadi polisi dan guru gitu menurut mereka Saudara Fortuna ya. Baiklah, rumah panggung semi permanen di Kampung Babakan Bandung RT 1 RW 6 Desa Wangunreja Kecamatannya Lindung Kabupaten Sukabumi kini tinggal orang hitam. Oh, tak ada lagi tawar yang anak-anak yang berlarian di halaman. Yang tersisa hanyalah aroma sangit sisa kebakaran, keheningan yang mencekam dan duka mendalam yang tak terobati. Oke, tragedi memilukan pada Kamis malam 23 Juli 2026 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Saudara Fortuna, mengubah jalan hidup sebuah keluarga untuk selamanya. Kobaran api yang berkobar cepat hangus melahap tempat berteduh yang selama ini diisi pasangan penuh
pasangan paruh baya bersama cucu-cucu tercinta mereka. Di dalam kamar yang terkepung api, tiga bersaudara tak sempat menyelamatkan diri. Mereka adalah Al-Zenar Malik Saputro berusia berusia 9 tahun, Saka Asadil Saputro berusia 6 tahun, dan serta adik kecil Sakila Mahira Kwenza berusia 4 tahun. Ketiganya mengembuskan nafas terakhir secara bersamaan dalam musibah yang menyayat hati warga sekitar. Di rumah kerabat tempat mengungsi, Nia Kurniasi yang berusia 59 tahun, sang nenek berusaha tegar, namun setiap kali nama cucu tersebut, pertahanannya runtuh dan air matanya tak mampu lagi dibendung ya. Sejak kedua orang tua mereka berpisah 1 hingga 2 tahun yang lalu, 4 dari 5 bersaudara tersebut diasuh oleh kakek dan neneknya di Mangunreja, sementara sang ibu bekerja di Kecamatan Cibadak demi mengadu nasib menopang kebutuhan harian anak-anaknya. Begitu saudara Fortuna, anak pertama kini duduk di bangku SMK dan anak kedua di MTS, sementara 3 adik kecil mereka telah berpulang bersamaan dengan musibah tersebut saudara Fortuna. Ternyata di balik puing-puing rumah yang hangus ikut padam pula mimpi-mimpi sederhana yang baru saja mekar. Zenar, bocah yang baru naik kelas 4 SD, memendam cita-cita menjadi seorang anggota polisi dan 2 pekan sebelum tragedi. Keluarga sempat mengabadikan momen bahagia saat bertanya tentang impian masa depannya saudara Fortuna ya. Itunya sangat apa sih? Sang nenek mengaku hingga kini masih sulit menerima kenyataan ya. Setiap sudut rumah mengingatkan pada kebiasaan cucu-cucunya. Suara langkah kecil, tawar yang hingga panggilan nenek yang hampir tiap hari terdengar. Kini berganti kesunyian yang begitu menyakitkan. Begitulah saudara Fortuna ya. Yang namanya musibah, bencana gak ada yang tahu. Intinya seperti itu ya, kita intinya harus selalu ikhlas. Berarti pun kadang-kadang ikhlas itu katanya bohong, yang ada hanya terpaksa lalu terbiasa lah, seperti itunya manusiawi, manusiawi manusia, karena manusia itu adalah seperti manusia itu bukan malaikat, manusia itu bukan setan ya, manusia ya manusia ya, salah dan benar itu ada, selalu ada di sifatnya saudara Fortuna. Dan mudah-mudahan juga segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita khususnya ya sebagai pembelajaran ya, selalu berhati-hati saudara Fortuna. Kalau misalnya di musim kemarau seperti sekarang ini, karena memang kemarin yang terjadi adalah kebakaran yang sangat memilukan. Dari kebakaran yang terjadi di warung reja tersebut ya, karena menyimpan lilin di atas piring plastik dan sebagainya itu jangan ya, hati-hati sajalah ya, hati-hati saudara Fortuna. Itulah mungkin segelintir cerita tentang bagaimana sang nenek yang masih ya apa ya, boleh dibilang dengan kisah pilunya kebakarannya Linux Sukabumi, yang 3 bocah itu berpulang bersama cita-citanya saudara Fortuna. Kita saling mendoakan, berdoa untuk mereka saudara, minimal kita berdoa untuk mereka ya, semoga husnul khotimah diberikan yang terbaik untuk mereka saudara Fortuna. Amin ya rabbal alamin.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Mira cómo estamos tú y yo.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

107 Fortuna FM Genjering, masih Fortuna FM, masih di streaming radio fortuna.id. Dalam acara Warawiri bersedia di pagi hari Jumat penuh berkah, tanggal berapa sekarang? 7 Agustus 2026, masih bareng saya Mbak Ninu. Eta teh cenah meureun ye. Sementara waktu tinggal 13 menit menjelang pukul 9, Saudara Fortuna. Terima kasih untuk Anda selalu hadir di acara-acara Fortuna, khususnya acara Warawiri ya. Mama Bungsu makasih, terus juga untuk Balen terima kasih, untuk Mama Handro juga terima kasih, terus juga nih untuk siapa? Teh Mel terima kasih, Pak Ben terima kasih, Rahmat Irawan juga terima kasih ya. Oke deh. Kemana nih Teh Lisna, selamat pagi ya kalau memang banco. Terus juga nih untuk yang sudah miskol-miskol juga, Teh Nina, Kang Herlan, Ayem Baros, Amar Service, Mas Joko Tau. Terus juga untuk Kang Herlan, Waong, Adi Duit, dan semua-semua saja deh ya. Terus juga nih untuk yang sudah komen lagi di kolom komentar Facebooknya, nama-namanya aja dulu ya. Yang sudah like-like-nya juga hatur nuhun. Terima kasih untuk sudah like-like-nya nih. Ada siapa yang si lope-lope-nya? Putu Artini, Britike, Sari Levia, Sari Levia, Melianri, Socha, Fitri Haryati ya. Yang sudah, oh tadi ngasih lope, sekarang ngasih like ya. Mama Ita, Mama Rosi, jadi keimutannya. Mama Rosi, selamat pagi kawasan Gunung Endut-Endutan. Kang Acangnya juga apa kabar? Abana Kamil, Suryal Semana, Ami, Ani, Umi, Om Tu, Sofri Lover, Unu, Nurkania, Kece Bongsawa, Eli Agustin, dan Ciputra Cikal, kakeknya Devan, Batekus, Bedog Mintul. Oh, Bedog Mintul, atuh. Asa Bedog Mintul mainnya. Hadi Suhadi, Sang Ketut, Sukabumi Nana, Nadang Suhendra, Irfan Syah, Nur Hayati Midi, Amir Udin, Tumir Idawati, Bunda Geboy, Masyakur Ratu, Yusuf Abi, Adi Mulyadi, terus juga untuk Rani Rentina, Angling Dharma, Abah Wasyel, Mangkola, Yeti Marwan, Dede Suryana, Budanya Aca, Haya Dewanti, Lawiti, Kutar, Jureni Jamal, Mamanya Sarah, Hindu Saputra, Andi, Tumim Virgo, Dewi Selasir, Roy Pribadi, Acam, Dia, Mahabli Yusuf, Yosip Supiana, Bunda Cepi, Harul Arasi, Kang Jang, Cakar, Zeno, Aminah, Mas A, dan Aceh Tenur Hidayat. Yuh, selamat pagi sedayanya. Ya sudah saya pamit ya, terima kasih, mohon maaf, dan tentu saja saya pamit sekali lagi, mohon maaf untuk Anda yang selalu bergabung. Bisa ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Aduh, batuk jadinya deh. Udah minum, heula minum yang hangat, tadi kurang minumnya. Oke, terima kasih. Selamat ngopi buat Anda yang lagi ngopi. Kopi hidin, kopi susu, kopi naon lah ya. Sampai jumpa lagi nanti jam 1 siang ya. Dan minum pamit, selalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

di Jalan Mangsa nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sampai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, kita semua yang mendengarkan juga masih diberi umur sama Allah SWT. Maka nikmatilah, bersyukurlah atas semua yang Allah kasih kepada kita, apapun itu ya. Selamat pagi untuk semuanya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Selamat pagi Mami Mino. Go, go, go, go. Baiklah ibu rumah tangga, hari ini terbesiar Jumat 7 Agustus 2026. 10 hari lagi kita akan segera merayakan hari raya. Hari raya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Sebagai masyarakat Indonesia, mulai tanggal sudah nanti 11, dari sekarang juga gak apa-apa, pasang bendera merah putih di sebelah kanan. Ini rumah kita, di pagar atau di halaman rumah kita ya. Baik, terima kasih, ditunggu like komennya semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih grup Cari Inspirasi untuk komunitas Penda di Fortuna FM. Selamat pagi semuanya. Ibu dan Bapak Maron, juga Mas Babang, selamat pagi. Kemudian juga untuk Bang Len, selamat pagi. Pak Ben juga yang ada di Jawa ya, selamat pagi. Nggak keburu ngebalas-balas Pak Ben, maaf ya, soalnya harariwe capek. Baiklah, kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Balebat juga selamat pagi hari ini ya. Kemudian juga untuk Marin Lela Binangkit. Kemudian juga untuk Meliandri berserta keluarga, selamat pagi hari ini ya. Olivia Senja, semuanya selamat pagi. Kemudian juga untuk yang punya nama Ibu Liliana, selamat pagi, yang masih ada di Jakarta tapi tetap streaming ya. Kemudian juga untuk semuanya saja yang sudah yang sering komen like ya, terima kasih. Selamat pagi, kita akan beri sebuah tembang untuk Anda. Napas tak lagi panjang. Dian Gawati sendiri aja, karena memang Sulistia mau oper lagi ya. Berangkat lagi, Anggi juga berangkat lagi, Pongki juga berangkat lagi. Mangga nu bade memburu dolar tadi Fortuna, Bang Hari sama Rido mungkin ya. Terima kasih semuanya, tetap di Femina Keluarga Kencereng, eh.

Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, materi kita hari ini adalah temanya ya, tetaplah jadi manusia yang selalu memiliki energi untuk ceria. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita, pokoknya semuanya ngegenjreng ya. Temanya Anda silakan belajar pintar juga sama-sama sama Mbak Dian ya. Mbak Dian juga awalnya tidak tahu dulu, karena dulu memang tidak secanggih sekarang. Pas Mbak Dian siaran itu jadi mencari-cari dan diketik-ketik dulu. Harus diizinkan sama kabak siaran dulu itu, ingat masih usia berapa ya Teh, dan jadi penyiar 21 kalau nggak salah waktu itu. Jadi lamun kata Rizky Febrian mah menua di sini ini mah ya. Baik, terima kasih ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta semuanya ya, yang lagi nguping ditunggu like komennya, yang lewat WhatsApp ataupun juga lewat itu ya. Ibu rumah tangga tetap ceria, tetap menjadi manusia yang berguna, tetap menjadi inspirasi orang lain. Berikan, tularkan keceriaan Anda, positif Anda, tetap ceria bisa menjadi inspirasi dan semangat dalam menjalani hidup tetap ceria. Ibu rumah tangga selepas atau lepas dari apapun kondisi kita, orang itu tidak akan ada yang tahu, kita dan Allah mungkin ya. Kondisi kita pun adalah cara yang ampuh untuk mengatasi rasa takut, berbicara negatif tentang diri sendiri dan kurang percaya diri. Menjadi ceria bukan hanya untuk musim liburan. Setiap hari kita bangun, kita dihadapkan pada beberapa kesempatan untuk membuat pilihan ya. Perlu diketahui, bermatang menjadi ceria sebagai manusia adalah sebuah pilihan. Terkadang sulit bagi orang yang menerima ini, tetapi bagaimana kita merespon suatu situasi jauh lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, hati yang gembira membuat wajah yang ceria. Nampak begitu kita bertemu dengan orang-orang yang ceria, penuh positif thinking dan lain sebagainya. Pelajari keajaiban manis dari wajah ceria orang lain atau diri kita sendiri. Bercermin sebentar, ada sesuatu yang tak ternilai dalam semangat yang ceria ibu rumah tangga. Keceriaan tertawa menyinari hari ini semua jalan kehidupan yang memang begitu terjal, karena tidak ada manusia yang tidak diuji. Diuji dengan kematian, diuji dengan sakit, diuji dengan banyaknya harta, diuji dengan banyak hal yang dalam kehidupan kita selalu ada menghampiri kehidupan kita ya. Baik, ibu rumah tangga, di sini ibu rumah tangga menajubkan kekuatan keceriaan dan kekuatan ketahanan kita. Tidak ada pesona pribadi yang lebih besar dari pesona temperamen yang ceria. Dan kita sebagai manusia harus bertekad. Sebagai manusia harus bertekad untuk ceria dan bahagia dan tetap dalam situasi apapun yang ditemukan. Menjadi positif, tetap akan bahagia, jangan biarkan hal-hal negatif dunia membuat hati kita menjadi kecewa. Jauhkan, singkirkan dan enyahkan dari kehidupan kita. Setelah setiap badai, matahari akan tersenyum. Untuk setiap masalah ada solusi, ada solusinya. Dan tugas jiwa yang tidak dapat dilakukan adalah untuk bergembira ya. Hati yang ceria dan pikiran yang ceria adalah alat yang ampuh untuk hidup bisa lebih tenang lagi. Selamat pagi ibu rumah tangga, sehat semuanya ya. Ditunggu like komennya. Genjreng.

ibu rumah tangga. Setelah ini nanti badan akan membuka entah dari WhatsApp ataupun dari ini ya, dari FB. Ibu rumah tangga adalah sukacita dari Allah kita. Ketika Anda bersuka cita atau tertawa dari lubuk hati yang paling dalam, nikmati hal-hal kecil yang bergembiralah, karena suatu hari Anda mungkin melihat ke belakang dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah hal yang penting. Ibu rumah tangga upaya tidak mementingkan diri sendiri untuk membawa keceriaan bagi orang lain akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih bahagia bagi diri sendiri. Kemudian juga ibu rumah tangga, jangan menyerah saat masa kelam datang. Makin banyak badai yang Anda hadapi dalam hidup, makin kuat Anda nantinya. Tunggu kebesaran dari Allah akan datang. Ada banyak hal yang bisa diambil orang jahat darimu, namun mereka tidak pernah bisa mencuri kemampuanmu untuk tertawa dan tertawa terbahak-bahak bersama orang-orang yang mencintai Anda. Orang-orang yang selalu memuji Anda karena ceria dan bahagia. Orang menganggap Anda orang berada, menganggap Anda orang kaya, padahal biasa aja, sama aja dengan semua orang. Kemudian Anda harus memiliki banyak mimpi yang ingin dicapai, dan Anda harus berharap bahwa seseorang dapat menyemangati dalam hidup Anda, karena akan menyemangati mereka dalam mimpi mereka. Kita pun harus bantu. Keceriaan mempersiapkan dalam hidup kita, dalam jiwa manusia, pikiran mulia untuk semua tindakan yang paling mulia. Dan mungkin Mbak Dian pun telah banyak belajar bahwa sebagian besar kesengsaraan ataupun ketidakbahagiaan, ketidakbahagiaan ditentukan bukan oleh keadaan kita, tetapi oleh watak-watak orang-orang yang mungkin tidak kita ketahui. Rumah tangga, sikap pikiran yang penuh harapan, semangat dan cerialah yang menang. Optimisme adalah membangun kesuksesan, pesimisme adalah membunuh prestasi. Maka tidak ada cerita kalau Anda sebagai manusia yang harus penuh dengan keceriaan ya. Kita akan coba melihat Facebook dulu ya. Coba ya Facebook dulu nih. Kita lihat. Nah ini ya, baik, selamat pagi Meliandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering. Like Lope. Selamat pagi menjelang siang, bahagia Dian, cantik, baik juga ramah. Emot senyuman, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Puncak Bayam hadir, nyimak selalu. Teman-temannya sangat bagus, lagunya apa aja terserah. Oh, temanya sangat bagus, lagunya apa aja terserah. Pilih atau gak mau gitu, gak mau terserah, milih aja biar jadi ada kombinasi gitu. Buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng-Jeng, Bang Len, Pak Maman Apero, Pak Ben, Pak Budi, Kang Budi, sama Teh Delanya, Kang Ateng-Ateng, korban fitnah das, Ibu Atika sama Neng Heranya, dan juga jagoan kecilnya. Terima kasih banyak Genjering. Like. Lope. Kasih Lope lagi sama Mbak Dian ya. Yuk milih aja ke WA ya. Diki juga kawasan jalur badai hadir. Jalur badai hadir. Pemina keluarga Fortuna PM Genjering. Lope. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Dian yang cantik. Pokoknya selamat bertugas kembali. Meskipun sendiri. Meskipun sendiri lagi. Ya tetap semangat. Ya akan tugas profesional kita ya. Ada teman lebih ceria, nggak ada teman harus ceria juga. Tetap jadi orang yang punya berjuta-juta energi untuk ceria. Teruslah ukir karirmu dengan penuh semangat. Tetaplah melangkah. Nah, si baru datang tinggal ya Allah. Tetaplah melangkah dengan langkah kecil, penuh syukur. Itulah yang kita harapkan. Pengen lagunya dong dari rock ceria. Oh, Jerok. Coba ya kita klik Jeroknya ya. Ceria Jerok ada ternyata, Jikustik ada ceria ya.
kita nanti kasih lagu ceria-ceria. Untuk Tedian semoga sehat selalu. Oh, pengen lagunya ceria dari Jerok. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Rene Rentina, Ujing Jeng, Balebat, pokoknya buat semuanya aja. Untuk Tedian semoga sehat selalu, amin. Amin. Fortuna FM genjereng aya. Lope, lope, lope, lope, lope, like-like. Terima kasih Teh Haja genjereng ya, sama-sama Diki. Terima kasih ya sudah kasih materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dian. Cantik hadir Medan, yo genjreng. Menyimak di hari Jumat Barokah, semangat bertugas yo Mbak, sampai tuntas, salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Untuk Reni Rentina, Ibu Ipung Sapuro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Neng Hajah, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, hirba alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no, jadi bismillahirrahmanirrahim. Tecereg. Tecereg. Karena bismillahirrahmanirrahim memang mau makan ini. Termasuk sarapan ibu yogi, aduh. Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Good morning Ibu, apa kabar, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga genjering waalaikumsalam. Selamat pagi Ning Haja, mat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Olupi Senja juga terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM genjering Bagi bahaja Jumat Barokah, semoga kita semua sehat selalu. Kalau beres hadir genjering Oke, terima kasih ya. Yusuf Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM genjering mat pagi Teh Hajadian, moga sehat selalu. Salam buat semuanya fan Fortuna, pengen dengerin lagunya Aku Tak Bisa dari Slang. Oke, Aku Tak Bisa ya. Aku Tak Bisa ada ya, alhamdulillah. Kalau ada tuh suka bahagia lah. Kalau enggak ada suka kepikiran, mana enggak bisa ngedownload gitu. Kita kasih Lope ya untuk Yusuf Abi. Lela Binang kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga genjering Santun pagi bahagia Jumat penuh berkah, moga kesehatan selalu menyertai kita. Salam bahagia selalu Ekon di genjering. Ini enggak pada minta lagu, kayak enggak akan ada di rumah gitu loh. Biasanya pada minta lagu. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bangkalan Madura Jawa Timur hadir, selamat pagi Jumat berkah genjreng. Oke, terima kasih ya. Api PPN, assalamualaikum Femina keluarga genjreng para kansalak hadir. Oke, terima kasih. Kemudian juga Benda Hari ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Hajadian, hashtag Pemina dan keluarga, hashtag Fortuna FM genjreng Permata Hijau Permai hadir, mat beraktivitas sama-sama ya. Kemudian ini dari LED Channel ya, hashtag Femina underscore dan underscore keluarga, assalamualaikum Mbak Dian, Karang Tengah Cibadak selalu nyimak, makasih. Oke, sini atuh kalau di Karang Tengah bisa pakai motor ngecat-cat, bisa langsung ke sini ya. Dumayanti, halo Budian, seorang seorang penduduk Stabat Langkat North Sumatera ya, North Sumatera. Oke, terima kasih ya untuk ini yang ada di Sumatera. Kemudian juga untuk Ami Ani, mana belum komen. Fitri Haryati Fitri, 27 menit yang lalu Femina keluarga genjreng Teh Fitri Imu Cikaret pengen dengerin lagunya The Roman, Ku Ingin Kamu. Ku ingin kamu. Ku ingin kamu, The Roman ada ya. Nah, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat Sombawel, A. Erwin Ijem, ucapannya genjreng Oke, terima kasih Abawi Salsam Pelangan, Ganyar Bali hadir, hashtag Femina dan keluarga, assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian Gawati, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih, sama-sama ya, Diwanti Laila. Terima kasih Diwanti Laila Diwa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina dan keluarga Fortuna FM genjring temnya selalu bagus. Selalu bagus Baja boleh tanya enggak? Boleh. Kalau orang teman curhat, boleh curhat enggak? Boleh tanya enggak?
Gimana kalau orang kalau orang teman, gimana kalau orang teman curhat siang malam selalu curhat, tapi di depan mata tiba-tiba dia bilang nggak enak didengar. Oh, bikin energi ceria apa bikin bikin nggak nyaman. Jadi gini, ini kamu nulisnya tuh harus ada komaan. Gimana kalau teman curhat, mungkin itu ya, siang malam selalu curhat tapi di depan mata tiba-tiba dia bilang nggak enak didengar. Nggak enak didengar lah, apa bikin energi ceria, apa bikin moodnya, mood jadi turun, karena memang bilangnya dia gini, mungkin bilangnya ya bilang nggak enak didengar gitu. Walaupun misalnya nggak enak didengar, ya kita dalam hati aja kan, kadang-kadang emang ada orang yang terus acur sendiri, kita nggak didengerin, ada juga yang gitu. Jadi pandai-pandai lah kalau orang yang begitu, mungkin dia sudah banyak tahu bahwa mungkin Anda kalau curhat, teman Anda yang curhat juga mungkin bisa bilang bahwa itu memang bikin mood jadi kendur gitu, karena bilangnya gak enak didengar lah katanya. Yalah, kalau gak enak didengar mah tuh gak mau, yang gak enak ya pasti kita jadi mood turun ya. Gitu, aku pernah sama teman dekat banget, ternyata dia tuh cuman ngomong doang, kenyataannya jauh dari ucapan yang dibahas. Terima kasih Bahaja, semoga Bahaja selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Lagunya Buka. Oh, buka dulu topengmu. Bukan topeng ya, buka dulu topengmu. Noah ya. Kan memang kalau lagi ngobrol tiba-tiba lawan bicara kita bilang gini misalkan, gak enak didengar gitu, pasti kita jadinya gimana. Tapi kalau memang secara etika atau adab ya, kalau orang lagi ngomong mungkin dia surat lagi kesal gimana, bilang aja ya udah kamu harusnya gimana, maunya dari aku apa yang harus diungkapkan gitu, nanti dikasih solusi gitu aja kan, gampang ya. Oke, buka dulu topengmu. Oke, terima kasih untuk Diwa Laila Wati, kemudian juga untuk Dari Raja. Buka topengmu. Mana sih, biar tuh udah ada. Buka topengmu.

Buka topeng kok nggak ada ya? Pesanan teh ini nggak ada. Buka topeng nggak ada. Diwa nggak ada buka topengmu teh. Buka dulu topeng mau apa Krisdianti tapi nggak ada di kita. Coba nanti kita bilang ke Pongki kalau lagi dia santai. Bobo pembina keluarga, oke terima kasih. Assalamualaikum dari Bobo juga, warahmatullahi wabarakatuh. Tedia Nigawati semangat pagi Jumat Barokah, oke terima kasih ya. Kemudian Bobo juga hadir Kota Medan Sumatera Utara. Ini dengerin radio enggak? Bobo selamat pagi juga. Iya banyak ini selamat paginya Bobo. 7 Agustus benar. Bobo free day katanya ya. Terus banyak Bobo Jumat berkah banyak juga ini. Good morning akhirnya. Oke terima kasih ya atas beberapa ininya. Berikutnya juga kita akan bacakan yang terbaru kalau ada ya. Oleh PC-nya sudah, Yusuf Abis sudah, Led Channel sudah, Diwanti udah ya. Ini lagunya diganti sama apa tuh Diwa? Kita langsung lihat ya ke ini ke kemana ke WA dulu ya. Takutnya sudah ada Balebat atau siapa ya. Oke. Topeng cinta Wipu mau topeng cinta boleh ya. Ya kita minta ke Pongki kalau nggak lama dari topeng cinta. Ini topeng cinta buat ibu-ibu nanti ya. Oke kita kan Balebat belum ada muncul nih. Berarti dia belum komen atau riwe mungkin hari Sabtu kan. Jumat ya sekarang. Baik kita akan lihat dari siapa nih yang ini ya. Dari Bang Len nih. Bang Len, assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna PM Genjering. Selamat pagi Badia Nigawati, selamat hari Jumat penuh berkah, salam bahagia selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga buat Teh Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Taman Apero, Yunitansa, Tanjung Sari, mungkin Citra, Ranti, Teh Fatma, Andi Gerbi, Mami, Minok, Manini, Nurma Kuta, Meli Olive Marin, Kang Santana, Mama Adit, korban fitnah Das, dan untuk semua saja yang sedang stay tune di 90,7 Radio Fortuna, Fortuna PM Genjering di Sukabumi ya. Lagunya Satu Hari di Bulan Juni, coba ada enggak? Sian enggak ada. Satu hari di bulan Juni. Yang ada yang dari Dewa. Yang buat Dewa. Kalau hari ini belum bahagia bisa saja besok. Walaupun besok masih belum bisa kalau besok belum bisa yakini saja bahwa esok lusa pasti ada jawabannya. Tetaplah berjalan hingga semua berubah menjadi jawaban yang terbaik dari yang Anda inginkan selama ini. Tetaplah jadi manusia yang selalu memiliki energi untuk ceria, yang memiliki sejuta maaf dan tetap melangkah dengan langkah kecil yang penuh rasa syukur. Hidup itu bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang apa? Tentang tetap tenang jika tidak dapat tetap kuat, saat berantakan tetap baik, saat kita sakit dan tetap percaya pada hidup layak diperjuangkan. Karena hebat itu bukan hanya tentang seberapa banyak pencapaian, tetapi seberapa utuh kita belepotan. Tetapi seberapa utuh kita setelah semua yang sudah Anda lalui dalam hidup kita, ya. Good job, terima kasih bagus banget ya. Eleh penyiar gitu.

Selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan beserta keluarga yang ada di Banjarmasin ya. Full penuh. Ibu rumah tangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Neng Hajah Nadia Negwati, apa kabar? Selamat bahagia, semoga sehat semuanya ya. Dan tidak kurang satu apapun juga. Baik selalu, tidak kurang apa-apa. Yang penting kita selalu memberikan energi positif untuk orang lain ya. Energi positif bukan soal senyum lebar setiap saat, memberikan pembelajaran, apalagi pura-pura bahagia ketika hati sedang luka. Dalam kerangka positif mindset, energi positif adalah cara kita membawa diri dengan sikap yang membuat orang lain merasa nyaman. Ketika kita tidak berhasil hari ini, besok tidak berhasil, lusa tidak berhasil, satu bulan, satu tahun, kita terus berjuang untuk memperjuangkan hidup kita agar lebih damai dan penuh bahagia. Kebahagiaan Allah pasti akan buktikan. Sakit akan ada sembuhnya. Jadi keceriaan, pengabdian kita kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang menebar kebaikan untuk kita, orang yang menebar energi positif biasanya lebih banyak mendengarkan. Mereka tidak buru-buru menghakimi, tidak melempar kritik tanpa empati. Dan ibu rumah tangga, perlu Anda garis bawahi bahwa kalau apapun yang kita inginkan, merasa kita energi kurang ceria, kurang baik, karena memang kan ada moodnya, mood kita lagi down, lagi di bawah, baru-baru mikirnya yang enggak pasti kita mikiran masalah yang ada. Tapi kalau kita bangkit menjadi wanita yang atau manusia yang bisa bangkit ya, memberikan keceriaan di dalam hidup kita, yakinlah kita bahwa semua itu akan terjadi. Karena energi positif tidak berarti Anda harus selalu ada untuk semua orang, justru Anda perlu ada untuk diri Anda, yang penting itu ya. Baik, lagunya Menghujam Jantungku. Oke. Baiklah, kita berikan sebuah tembang jikustik Jerok, ada yang minta ya, ceria. Buat Diki kalau gak salah ya. Dari Jerok nih, ceria. Kencereng, eh.

0: Terima kasih Gucci. Kamu masih bersama kami malam ini.
1: Ibu Ipung, silakan lagunya disimak baik-baik ibu.
0: Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

0: Hatinya bukan untuk kamu.
1: Buat Diva ternyata ada lagunya teh, jadi bukan buka topeng tapi topeng aja, ada dari Peter Pan ya, Ariel. Nanti setelah iklan akan diputar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
6: dari Wings Food.
4: Yes.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
14: 90,7 Fortune FFM.

untuk teman-teman yang ada di semua negeri, mudah-mudahan hari ini semuanya ada yang sakit cepat sembuh ya. Dan ya kita kan karena memang faktor usia, jadi sakit-sakitan juga memang karena faktor usia ya, diberikan ujian oleh Allah. Dan semoga kita nanti pertemuan insya Allah datang ya. Kemudian kita akan langsung juga membuka kembali Facebook kita nih. Facebook mana nih ini? Kita lihat dari yang terbaru nih. Sang Tuketut nih, selamat pagi. Gianyar Bali hadir, makasih. Sama-sama. Kemudian juga untuk Spillover, pembina keluarga Fortuna FM Gejering Eui, hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjering sambil aktivitas bareng sitaen buat Mbak Dian Egawati, siang sehat selalu Gejering Eui. Oke, terima kasih ya. Ali Otot nih, pembina keluarga Radio Fortuna FM tampil beda Gejering Eui. Tampil beda apanya nih, harus dijelaskan ya. Kemudian Kameng Mustika, selamat siang. Salam rahayu kepada Dian Igawati, komunitas Gianyar Bali bergabung. Terima kasih. Terima kasih ya atas gabungnya. Ateng-ateng juga nih, femina keluarga Fortuna FM Gejering Eui. Assalamualaikum Baja. Baja Dian Igawati yang makin cantik, baik hati. Selamat pagi ya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Semoga bahagia selalu Kak Ateng Duren Gede Lido Bogor. Mau lagunya Pagetos apa aja, kehadiranmu aja yang enakan ya. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Lela Laila, Renata Sakura, Olivia Senja, Cila Peggy, Ocila Peggy, Nurkania, Korban Fitnahda, Socha, pokoknya buat semua aja dan Fortuna yang dimanapun berada, semoga sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas, yang lagi sendiri, semoga sehat walafiat ya, sukses selalu. Temanya bagus banget, terima kasih. Aduh, ini karuwa sugandar mau jatuh ini handphone. Terima kasih ateng-ateng. Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir ya. Kemudian ini kita lihat lagi ada siapa lagi. Harus dilihat yang terbaru ya. Sudah tidak ada lagi, terima kasih ya. Kita akan berikan sebuah tembang. Mbak Dian ingin dengerin lagu ini sebentar, tapi ini dulu untuk ateng-ateng ya. Pagetos, kehadiranmu.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Itu
4: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: 90,7 Fortune FFM.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel. Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
17: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyalwinya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode.

0: Undur, Wir. Undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food
4: 90,7 Fortune FFM.

di Jalan Mangga Satu nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Selamat pagi buat semuanya, terima kasih. Menjelang siang kita sudah hampir di penghujung acara, kurang lebih 18 menit lagi ke depan ya. Dan akan segera langsung menuju Facebook kita. Takutnya sudah ada yang baru lagi. Ami Ani ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Haja, Dian, selamat bertugas di acara Femina dan Keluarga. Semoga sehat selalu dan panjang umur, panjang yuswana. Radio Fortuna FM genjreng, ey, genjreng, ey. Turnuhunnya. Nah, Ali Otot nih, Ali Otot, udah belum ya? Oh, kita mau lihat ya, bisa ada yang lewat Facebook. Waung, kemana jempling, waung? Mau siap-siap jumatan, kau mau ada hari Jumat hari ini ya? Kita lihat nih ada 19 orang. Nah, ini siapa? Balebat nih. Aduh, balebat. Antum melihat ke Siko ya. Angkat tangan lah, gue boleh lah.

Baik, kita akan bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna FM Jering A. Pagi banyak yang cantik, ada sangat baik hati. Semangat semangat terus ya. Pagi juga buat keluarga Berlibat, grup Cire Inspirasi, Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di hari ini sang menteri selalu mencarkan sana dengan baik. Jumlah yang penuh berkah, Jumat yang penuh berkah. Ini semuanya selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, dipanjangkan umurnya dan jarak rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Kirim salamnya nih buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, Kang Anjas, Kang Surya, Mama Manini, Ujeng Jay, Pak Ben, Waaong, Kang Mawan Apero, Ibu Ipung Sapuro, Marin Meliandri. Lagunya Angkat Tangan, makasih Bahaja, Cang Santik dan sangat baik hati. Nah, terima kasih ya. Kemudian kita akan lihat lagi. Oh, ini Lisna Kepongki ya. Izin follow. Oh iya, ini dalam rangka apa ya? Aduh, ini harus ada ininya. Tanggal 23 itu hari apa ya? Bisa mau daftar senam gratis ya di Pasar Pelita, di mananya, pokoknya di atas ya, yang enak ente ya jeningan. Oke. Okay. Omah Nurul, selamat pagi menjelang siang Bu Haja, gimana kabarnya? Femin aku harga jering kirim-kirinya buat semua aja fan Fortuna dari A sampai Z. Lagunya Sayang dari Publik, spesialnya buat Bu Haja, semoga sehat selalu, dan buat suamiku aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejering makasih Bu Haja. Mama Nurul, Waaong lagi sibuk, Bu Haja di kebun.

Malam orang kampung wajah. Orang kampung banyak sawahnya, banyak kambingnya, banyak sapinya ya. Angkat tangan mana? Kita persembahkan untuk Balebat ya. Baik, terima kasih semuanya yang lagi hoping 90,7 Radio Fortuna Kencereng.

yang sudah like komen ya. Dan kita sekali lagi akan melihat dari yang terbaru ya. Sebenarnya memang ada lagu muncul. Oh tidak, terakhir ya. Anih Ami tadi. Amih Ani. Untuk Manini juga, untuk Mami Papinya selamat siang semuanya ya. Kita terima kasih kurang lebih 40 orang nih yang sudah like. Ada Putra Adriansa, ada Wonggo Prasteo, ada Dede Suryana, ada Amih Ani, ada Sang Tuketut, Super Lover, Mangkolai, Aminah, Adi Sue, Jang Gengsuk ya, Ayep, Paridudin ya, Tumim Virgo, Kopi Hitam, Ateria Cigawe, terima kasih Olivia Senja. Ini pagi-pagi kemana main ya? Apalagi pengajian. Le Channel, Yusuf Abi, Maria, Meliandri, Yuska Bumi, kemudian juga Bejo Widodo, Bendahari, Bobo Abawesal Samplangan, Prisuk Mawijaya, Amir Udin, Dumayanti, Laila Binangkit, Bajra RM, Diwanti Laila, Sari Lepia, Mas Irul, kemudian Mas Irul, Api Pepen, Surya Lesmana, Ibu Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri, Rene Rentina, Hadi Suadi, Diki, Ratu Tanjung Sari. Terima kasih sudah like-like-nya ya. Yang taplop-nya juga terima kasih nih. Ada Adi Sue, Jang Gensuk ya, Meliandi, Bobo, Diwanti Laila Binangkit, kemudian juga Dewanti Laila Wati, Sari Lepia, Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri. Terima kasih sudah taplop juga ya semuanya. Dan kebersamaan kita akan berakhir. Dan nantikan juga nanti Badian memang cuma 1-4 jam ya, jadi langsung pulang. Jadi sudah ada di rumah istirahat, beberes mungkin atau makan gimana lah, sesuka hati aja kalau udah di rumah Maya. Baik, terima kasih buat semuanya. Pamit Dian Gawati, mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Oh, yang di sini juga yang lewat WA ya, ada Ibu Marwan sama Bapak Marwan. Ibu sama Bapak Marwan, kemudian Mas Bang juga. Kemudian ada Bang Len, ada Ibu Ipung Sapuro, ada juga Balebat dan juga Ibu Liliana serta Ibu Uis Genjreng Ei. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: yang mau bergabung di 0815149077. Boleh, mau dimulai nama siapa aja dulu boleh ya. Ini untuk Ayah Susanti, sudah lama tidak naik ya di Badian. Mudah-mudahan sehat selalu Ayah Susanti. Nah, alhamdulillah. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domiso Partona FM genjreng euy.
0: Genjreng euy Pak Ben, alhamdulillah terus duge deui nya.
1: Alhamdulillah Pak Ben, nyampe rumah teh malam Pak aja.
0: Aduh.
1: Selamat sampai
0: tujuan. Dini hari yang
1: sampai
0: penting.
1: Bisa ketemu lagi sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Nuhun alhamdulillah. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir. Boleh.
1: Buat semua-semua yang berada di Gunung Ikup Genjreng, selamat siang aja, salam dari Pak Ben, buat Teh Meli dan Jay, Bu Ibu Sapuro, Bu Balebat, pokoknya buat semua-semua aja, selamat siang aja dari Pak Ben ya.
0: Haruskah Berakhir.
1: Juga sehat selalu, buat bahagia juga, sehat selalu bahagia ya.
0: Amin, amin. Haruskah Berakhir, boleh. Nah ini Pak Ben, kita genjringkan jinglenya ya.
1: Oke, 321. Oke, siap. Buat Kang Len, selamat siang.

0: Ben, haruskah berakhir? Kami minat. Kata Bang Len digenjreng, Pak Ben. Kata Bang Len digenjreng katanya.
1: Digenjreng Bang Ben, Pak. Jadi Bang Len.
2: Bukit yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gogo terbunyi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseri.

같은 맛에 만약에 견디래! 견디래! 난 에가이!

0: Dan
1: oke, terima kasih Pak Ben. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jumiso Fortuna FM. Jeng, guys.
1: Oh, Pak Jri ya?
2: Iya, Pak Jri ya?
1: Iya. Sudah lama tidak naik.
2: Iya,
1: Andre sebentar. Boleh menyanyi
2: aja.
1: Alhamdulillah. Menyanyi lagu apa, Kang Bajri?
2: Tiada kata berpisah ya.
1: Tiada kata berpisah.
2: Dari Imam Syarif.
1: Boleh.
2: Duet itu.
1: Boleh sama istri tercinta ya?
2: Iya.
1: Tiada kata berpisah. Boleh. Kita gejering aja jinglenya 3, 2, 1.
2: Iya.
1: Nah, ini barusan.

0: Pak Ben ya. Selamat siang ya. Di genjreng-genjreng Depoy ya.
1: Naonnya coba.
0: Buat Egi ya.
1: Iya.
0: Pengantin.
1: Udah nikah belum?

0: 이건 저래. 방랜 주다.
1: 방랜. 내 허리 잘해. 엄마는 집이 강하네. 엄마리도 이뻐 이뻐.
0: 발레이바.
1: 엄마 하디. 엄마 하디.

0: Terima kasih. Iya.
1: Thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domiso
2: Fortune FM genjreng euy.
0: Genjreng euy eta Pak Ben carekan. Ngelayat Pak Ben.
2: Kenapa Pak Ben mau naik?
0: Salah wae.
2: Oh, bentar ya Pak Ben.
0: Enggak, tadi udah naik dia.
2: Oh, udah naik.
0: Dia biasa salah di eta.
2: Ah, Pak Ben. Kubrakeun aja Mbak aja.
0: Nyang ge deui mah mun katilu kalina. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Kalau ada nyanyian rindu.
0: Ada kalau enggak salah.
2: Iya,
0: iya.
2: Rindu. Buat Kang Fajri sama Teh Citra ya barusan. Pak Ben. Mama rindu. Teh Olivia, Teh Lili.
0: Boleh mbak genjeringkan.
2: Ibu-ibu

0: Bijeng
1: ey. Genjreng ey.
0: Buat Mami Minok di genjreng.
1: Di genjreng. Lagi joget kayaknya mah.
0: Aduh jangan. Awas jogetnya jangan terlalu itu Mami.
1: Serasa nama pegang.

0: Jendra. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naik ke udara ya. Ayo. Oh, musok atuh. Marin, ke mana channel Sir Meliandi? Ternyata ada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jomiso Fortuna FM. Kinjreng
0: Kinjreng Jumat
2: Penuh berkah.
0: Penuh berkah. Hati yang berkah, jiwa yang sehat.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Boleh menyanyi lagu apa tuh?
2: Hadirmu bagaikan mimpi ya. Emel bareng Bu Atika Nenghera ya. Ada Marin, ada buat Teh Olive, Teh Lilis, buat Bu Ipung, buat Mami Milo.
0: Ada pasti balemar. Lagi joget.
2: Iya.
0: Nah, ini berani purana. Iwati, iya. Mangga kita gencerikan ya.
2: Iya. Tuna. Radio paling sering di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Kinjering eh. Marin.
2: Buat kaum Adam ya, semua mungkin mau siap-siap pada Jumatan.

0: Terima kasih ya Mangga.
1: Amin. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marin. Ayo siapa lagi di belakang Marin? Mungkin kaum Adam kayak Abah Anom, kayak Kang Ok Jaminenggang, kayak Kang Adut mungkin lagi menuju siap-siap untuk sholat Jumat ya. Pak Ben yang sudah, emang dirimu lagi libur Der? Aderi, nukasep dengan Aderi tanya deh. Cenah gitu ge can tepang.

kalau boleh menyanyi atau punya suara bagus mah. Genjreng, genjreng deh, nguping emang dirimu nggak kemana-mana. Sehat selalu ya, salam buat keluarga. Baiklah kalau begitu kita akan ini dulu untuk segera iklan dulu ya, sambil nunggu mereka-mereka yang mau nyanyi.

0: 97 Fortuna FFM. 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.

0: kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh iya.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare 90.7 FM.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demi Sol, Korden FM, Genjreng, Eoy.
1: Dengan siapa?
0: Selamat siang, Bu Hajah.
1: Dengan siapa?
0: Sama Mama Rizi.
1: Oh, Mama Rizi, boleh menyanyi lagu apa?
0: Pengen cintaku pasti kembali.
1: Cintaku pasti kembali. Pasti kembali. Muksin?
0: Ya. Susah Bu aja tiap hari enggak kebagian.
1: Enggak apa-apalah dan ini kebagian.
0: Tapi standby terus Bu aja sampai pagi.
1: Oh, alhamdulillah tuh nanti dikirim tuh sama
0: ya.
1: Mbak.
0: Apalagi kalau subuh itu dengerin apa Nana Mardiana yang duet itu tiap pagi, tiap subuh ada.
1: Oh. Boleh kita genjeringkan ya.
0: Iya.

0: mati.
1: Oh gitu, tapi nggak apa-apa, itu tetap bagus terus.
0: Bagus, bagus aja.
1: Tapi nggak dengerin yang lain, Radio Fortuna doang.
0: Fortuna terus tiap pagi, tiap hari.
1: Oke, dicatat sama Badian ya, nanti disenggol terus. Mama Riji nih ya.

0: Cuy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Mbak Dian udah ada yang ngejemput mau ini reunian.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Permisal Carson
1: Heaven. Gendreng Mbak Dian. Hey, boleh menyanyi lagu apa?
0: Pengen kata buat si cantik ini loh. Pengen apa? Ini aja. Bang Kodir.
1: Bang Kodir.
0: Kalau di radio.
1: Bang Kodir. Coba.
0: Ih, padahal kecil tapi.
1: Kecil kumaha? Enggak ada minus one-nya.
0: Bukan asal ini aja. Luka di atas luka aja.
1: Ulah sok gitu, luka naon dinya mah.
0: Ada. Hiburan.
1: Oh, hiburan. Luka di atas luka. Di atas luka.
0: Nah, kecil tapi nu.
1: Teu gede dina ieu mah euh.
0: Di sininya si kecilin tapi nu.
1: Berarti ulah gede teuing. Luka di atas luka.
0: Buat Yuni, Ratu Ratu Luka. Fortuna itu.
1: Ratu Fortuna.
0: Buat Kang Maman Apero. Mamah Yati. Teh Anibar. Biarin.
1: Luka di atas luka ge.
0: Oh, enggak ada. Ya udah ini aja. Main game itu. Bukan yang pertama. Diem.
1: Bukan yang pertama tuh kudu make jingle langsung karena teh dia rusuh. Baik, terima kasih. Biarin nanti sama Mbak Dian ditinggal ya.
0: Iya.
1: Soalnya Mbak Dian mau reunian udah pada
0: telepon. Iya, hati-hati di jalan
1: sehat. Iya. Mama Nja terakhir Dian ngelati pamit semuanya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf ya untuk Pak Api Udin. Dan tadi siapa banyak
0: Pak Api Udin.
1: Genjreng euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy.
0: Waalaikumsalam. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa. Nada cowok kan melebihi orang.
1: Enggak ada lagi.
0: Sudah. Nada cowok.

0: Ditinggal ya.
1: Iya boleh, hati-hati di jalan ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama ha. Kau yang ku anggap sebagai ada suara. Ya udah biarin dah, Mbak.

0: Cewek kan ya, Ma?
1: Ada suaraan?
0: Aduh.
1: Ada suara. Ini aja atuh ah.
0: Lu biasa, lu biasa.
1: Udah aja.
0: Nu biasa naon?
1: Kan bisa ya. Diundang aja. Ayah mau ngambil we. Ada yang beli telur suruh ngambil.
0: Enggak ada, tang udah diundang ge itu ngelain.
1: Ah. Sejuta luka, sejuta luka.
0: Biasanya sok langsung jreng.
1: Sejuta luka aja.
0: Sok tah.
1: Thank you.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up. 99.7
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah,
12: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Winscare.
18: Hi Glitz, we are Glitter.
19: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
18: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crust. gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
0: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
20: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken, yes!

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum dangu sadayana. Tepang dangu dinda pidangan gentra perahiangan dina siang ieu dinten Jumaah Kaping 7 Agustus 2020 ya. Sembangun badeng giringan 08 hiji 15 807 807 di Kareng Sena Tabuh ti Losonten. Sim kuring nyali rawe kumage apung ke nuju aya off air kitu ta biasa ka.
1: Ka mana teh Ibu ke Jakarta?
0: Oh ka Tasik. Oh ka Tasik saurna sanes ka Jakarta. Oh. Sanes ka Jakarta tapi ka Tasiknya sok wilujeng Kang Pongki sing salamat di jalan titi DJ Dedi Dores. Hati-hati di jalan diiringi dengan doa restu sakitu we ti pusatna nya. Tiba di rumah gaya sok mangga genjreng halo. Eh kumaha ieu teh tos diangkat. Kenapa tos seep sok mangga Pak Ben. Sawaen bading giringannya. Cobian urang aya sinyalan teh ieu teh. Eh sinyalan. Bisa ada teh teleponna. Halo. Kade bisa lepat kade. Passwordna kecap kunci di gentra.
2: Gentra Parahyangan.
0: Fortuna. Genjreng eh bisa salah sebut. Terus lamun Pak Ben naik teh kudu taki-taki abdi mah kitu. Soalnya sok
2: tah. Moal.
0: Oh nya tuh nuhun adi moal mah. Sanesna naon soalna?
2: Jangan genjreng.
0: Nya kitu tak kudu genjreng-genjreng, hampura we bari roginya sok taki-taki ya kitu-kitu teh soalna kan sok pakapohoan kahilapan.
2: Sama kapohoannya bari nya.
0: Heeh, kapohoan jeung kahilapan. Jadi abdi kudu taki-taki kitu tah, pasang kuda-kuda gitu.
2: Ku bari nu betahkeun atuh pamena.
0: Kumaha?
2: Betahkeun.
0: Hor jadi ka abdi kesugan eta betahkeun.
2: Hei kitu pamena kitu.
0: Dukanya weu ah. Dukanya weu ah.
2: Weu ah.
0: Aduh Pak Ben, di mana ya Pak Ben? Nuju di mana ya?
2: Pak Ben teh ini habis salat Jumatan.
0: Oh, iya mohon.
2: Tadi ngajeng
0: jehe, ngajeng jehe.
2: Fortuna.
0: Oh, Pak Eta nuju. Saya Pak Ben, Pak Eta nuju di kebun gitu tang ngala eta. Pak Eta keur ngala rambutan, keur ngala naon gitu ka sugan we cenah meureun tak ka Fortuna deui di awur-awur kita rambutan.
2: Hai Benino.
0: Gitu kan dibere lah. Aduh Pak Ben,
2: Pak Ben.
0: Iya sok lah.
2: Mana jeung palodo bani
0: nu. Nuju halodo nya. Heeh. Da eta sidah meureun heuh nya eta. Teu sok kawinna bari naon Pak Ben?
2: Kawinna mah aduh kasemek ada permen ya.
0: Hah?
2: Ngatar permen da kelas Pak Ben.
0: Uluh. Kade deui ah.
2: Kade dicaprek lah.
0: Sok ieu heula tuh teh minum heula. Ngaleut heula cai bisi kaselek manten aduh ieu mah kumaha nya
2: siap dina digipek kita malagona mumun ti Kang Dul Subang
0: eta mumun ieu eta mumun ieu mangga
2: panino tugas sareng saha
0: nah Kang Pongki nuju event ka Tasik Malaya
2: oh
0: janten saya sendokir saja aing namanya heeh.
2: Insya Allah pernah sampai tujuan ya. Bisa
0: amin
2: ya,
0: so Kang Pongki. Pak Ben juga menanggukan simpan dari paledinya saya.
2: Oke, kirim salamnya buat Teh Miriandri.
0: Mohon.
2: Buat Kang Ujeng Jai ke mana? Ujeng Jai dekam.
0: Oh iya, tak acan kabarin lebet.
2: Tujuh sih kanate, Ujeng Jai.
0: Si kanate tak acan uih, si kanate di pertempat pada melanana.
2: Oh iya, benar-benar. Terus kirim salam nakam, Manini.
0: Siap.
2: Yang sa kecamatanun Manini Timber.
0: Oh, sa kecamatanun cenah mamih tetos
2: mun. Tadi tengok ke Pak Ben Manini.
0: Esok mangga.
2: Sataunun nya Manini nya.
0: Di sini
2: ke Pak Ben ku pamini jeung mangga.
0: Mangga.
2: Terus Kang Eka. Teh Olive. Terus Kang Eka.
0: Kadang ini nganeng. Sok atuh pegang. Abdi teh sareng anak-anak PKL itu di rencangan sareng sa.
2: Oh.
0: Sareng sanamina. Alitan sok pali di ali ageung keneh teu. Ageng keneh Pami Saki kumaha oh Saki ya cekap kecilin segi oh iya cenah anak-anak PKL hayang ningali ruang siaran ayo suantena coba suantena mana coba sok
2: Teh Manok Teh Gula Aren
0: oh iya mohon
2: Bang Wen
0: mohon mangga
2: Kang Egay
0: mohon sok
2: Kang Adi Kitunul Rat deh kayak ke Abah Aung Suraung.
0: Aung Suraung, aduh kata Aung Suraung ya.
2: Aung Suraung.
0: Ya tate.
2: Cara kena telepon ke Pak Ben sama Aung tuh.
0: Oh, gitunya.
2: Tam lo silang kontak sama Aung tuh. Mungkin itu,
0: ya. Nista reser istrina.
2: Oh.
0: Coba neng, suan tuh mana?
3: Nami Abdi Dila.
0: Oh Dila. Oh serang teh Dila, ina teh Ninu teh. nya direncangan ku Teh Dila. Kang B, Pak Ben? Heeh. Direncangan ku Teh Dila.
2: Oh, Teh Dila salam kenal di Pak Ben.
3: Nah, nyamuhun, gitu. Salam muhun, kenal.
0: Salam kenal. Gitu tanya sok teras kita salamna deui.
2: Di pertunangan menuju on air ya.
0: Mohon.
2: Perhiangan.
0: Mohon siap.
2: Salam baktos Teh Dila ya.
0: Teh Dila. Mohon, mohon. Da abdi teh apa wajah teh apa nami jadi wae munding teh gitu teh.
2: Jang keras teh jang keras.
0: Sok aya geuning teh Dila nya. Teh Dila anu cantik teh.
2: Cantik Teh Dila.
0: Cantik bodas tuh. Bodas bisa jadi minantu Pak Ben gitu. Bisa jadi minantu Pak Ben. Genjreng pokona teh nya. Oh bener gitu Teh Dila teh. Jadi minantu nya. Kane minantu. Oh. Terus?
2: Tidak pernah jeung Pak Ben lah Teh Dilanya. Neng Dila.
0: Dila.
2: Oh, Neng Dila.
3: Nya muhun.
0: Neng Dila. Eh, Neng Dila. Sana Dila.
2: Bang itu Pak Rino nya.
0: Gelis bodas.
2: Gelis bodas.
0: Campernik. Campernik pokok namanya.
2: Terus? Bakal kayak ngok kene bujangan.
3: Oh, segitu.
0: Bujang tarangan. Bujang tarangan Pak Ben lagi cerengan.
2: Amohon
0: mohon siap.
2: Ini sareng Neng Dila nya.
0: Neng Dila.
2: Salam pangmanehna ti Pak Ben nya.
0: Dina teh leres pisan.
2: Pokona mah salam-salam ka sadayana we anu jumat binjreng.
0: Mohon.
2: Mah. Mudah-mudahan sing sararehat sa papasna ya.
0: Amin.
2: Ka sararehat sing guru Fortuna Genjreng.
0: Leres pisan.
2: Mohon mangga mah ka Neng Dila we
0: tah. Oh, siap. Aya.
3: Siap.
2: Assalamualaikum Neng Dila.
0: Waalaikumsalam. Genjreng. Genjreng. Ya sarang saya. Halo, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo
4: juga.
0: Halo juga. Sepada. Sepada. Sepatu. Dipoengkeun. Oh, atasnya. Kesedaran. Mami di itu halo do atana pi kumaha?
4: Kumaha damang?
0: Alhamdulillah. Hirobil alamin.
4: Oh, Neng Dila.
0: Namina ieu teh Neng Dila.
3: Muhun.
0: Dila kusumah. Sanesnya.
3: Sanes.
0: Sanesnya. Oh iya tuh sok atuh. Sok kedapnya. Kedap. Eish, ieu teh sinyal. Sinyal sekedap. Oke, sekedap. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Kedap ieu teh. Sok mau lagu. Kitu bade kawin naon?
4: Hayang kawin abu.
0: Hese deh. Kitu salamna. Sinyal.
4: Anu neme.
0: Mohon.
4: Pamarwan jeung ibuna.
0: Mohon.
4: Kakuro, mami Nino, mama Rindu, Baleba.
0: Teng, alitan.
4: Oh, kirap deh. Eta, sate Kang Santana.
0: Mohon.
4: Jengjeng.
0: Mohon.
4: Mohon.
0: Cejule, damang Cejule. Temel semangat, ayah Cejule, semangat. Cejule, ayah Cejule, naik. Cejule, naik Cejule, jantos.
4: Yo. Cejule.
0: Julai.
4: Neng Aren.
0: Teh Aren ke mana Teh Aren? Mas Joko hayo.
4: Joko.
0: Joko tahu. Tahu. Tahu. Cenah mereta. Itu anak-anak PKL meni ieu nya.
3: Iya.
0: Meni. Siap mami. Teh mami. Tos aragang teu acan eta pepohonan. Aduh. Siap. Okay. Teu naon si asa padu angklung.
4: Heeh.
0: Kela.
4: Jurungkeun
0: cenah teh aragang. Oh. Paraban hut.
4: Abah keredia sareng arah gaul. Eta mang centir sareng kan gondrong sareng Pak Jaya.
0: Amin.
4: lagi. Belaknya.
3: Ya, mohon.
0: Kunaon sih itu sinyal naon sih? Sudah di kiwainya?
3: Iya.
0: Di akad kaluhur ke nuwai mami. Kami nanti jadi naon mi? Halo mi? Hei. Teh kami nanti naon sih mami teh?
3: Hilap deui.
0: Oh, ternyata teka kemot cenah. Sok mangga. Nu bade ngiringan. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Waalaikumsalam.
0: Gijreng euy. Yo, alhamdulillah sehat.
3: Sareng Neng Dila.
5: Oh, sareng Neng Dila.
0: Tah anu cantik teh aning.
5: Mah tadi teh biasa.
0: Oh. Sareng anu cantik teh aning anu pas ka dieu, ketemu enggak sama Temel pernah ketemu enggak?
3: Yang banyak kan bukan.
0: Nah, oh, waktu itu pernah ketemu. Udah tahu ya?
3: Udah.
0: Oh, terserangin. Yeah. Terserangin kata Mel mah cenah teh Neng Dila teh udah tahu.
5: Iya.
0: Udah.
5: Mohon atuh Neng.
0: Halo?
5: Neng Dila,
0: mau lagu apa teteh?
5: Lagunya Berenyit
0: Berenyit. Jadi lomba berenyit nik itunya. Menik itu cenah meureun. Ieu mah benter lan berenyit. Sami kene teh nya benter. Oh,
5: kitu
0: nya. Oh, kitu.
5: Kita mah bukan berenyit ya.
0: Naon atuh? Lepaus.
5: Kita mah udah bangkot.
0: Berarti lepausnya. Aduh, berenyit teh ieu mah tapi lauk paus cenah nya.
5: Lauk paus.
0: Bener. Aduh, ampun dah. Ya udah sok mau siapa? Mangga, mohon.
5: Kanggo mami papi anu
0: nebe. Mohon.
5: Mun saha di data diten mertinya kan
0: nebe. Mohon nebe ieu nya. Nebe manco. Aduh, manco. Manco.
5: Iya, sa, da jadi gigi heula.
0: Ke mana biasa Mister Lotek? Pakai langganan. Pan. Oh, ini lagi peser karido.
5: Ayo nanti nuju ngara rauskan sampean aja
0: aduh. Ya aku bagi seer kacang panjang na merenya. Nah, biasa efek na efek eta efek kacang efek panjang. Kendai lah. Disesuaikan. Karena kita mas sudah kepala lima mah. Ya harus nerima dengan lapang dada.
5: Jaga ini makanan. Dimakan,
0: jaga imun. Ya, bener. Ya, jaga imun, jaga naon segala rupa, jaga dan jaim. Apa itu jaim? Jaga imah.
5: Jaga
0: segala rupanya. Bener.
5: Harus segala dijaga pokoknya.
0: Bener. Terutama jaim, jaga imah. Jaga iman,
5: betul. Itu jaga iman.
0: Jaga imah, imah, jaim.
5: Oh, jaga imah.
0: Jaga iman sarwanya beda. Oh, jaim ada dua, jaga imah sekaligus jaga iman. Tak enak betul. Siap tetehku, mangga.
5: Mama rindu.
0: Boleh.
5: Ibu Sampuro, Ibu Balebat, Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Teh Jule, Ayah Susanti, Pak Ben, Bang Len, kamu kak. Mama Indah, Mama Nura. Ya. Kang Ujeng je. Ya tak kemana Kang Ujengnya teh. Tos naik teh Can.
0: Tacan.
5: Kang Ujeng dan tos naik nak.
0: Sige nama teh Can Uwih da.
5: Oh Muhun da sok sonten ya
0: nama ni. Biasa nama ning sok sonten gini.
5: Muhun dugi ka bumi teh setengah opat
0: sur nate. Oh iya Pak, sinuju sibuk-sibuk nama ya kieu mah seun nu maleser.
5: Muhun.
0: Sige nama alhamdulillah teh nya.
5: Kang Oka. Kang Surya, Kang Santana, Api Udin Abah Antom, Kang Dege,
0: Cejule, Cejule, Bunda Aca,
5: Cejule, Bunda Aca, tadi udah Cejule,
0: Cejule, Junaun, Mama Sipan, Junaun,
5: Mama Sipan, Mama Desi, oh eta
0: cenah, Mama Bungsu cenah tuh, lauk hiu meureun urang mah cenah,
3: lauk hiu,
5: Kang Santana, Kang Santana yang mata keranjang,
0: mata keranjang, naon nana, di keranjang kayak mataan,
5: sukanya kayak keranjangan,
0: oh gitu ya. Ayo Kang Santana naik, Kang Santana. Dan tos tuh, tos miss call.
5: Siapa?
0: Kang Basar.
5: Kang Basar, ya. Tak ada Kang Basarnya. Damang, kumah ya, Kang Basar.
0: Boleh.
5: Ayo Susanti. Tos kesadaan awet tuh lah.
0: Siap, Mangga, Mangga.
5: Mungut.
0: Kawinan naon.
5: Teng teteh ninunya, sehat sapa pausna.
0: Teteh, kawinan naon.
5: Panjang,
0: kawinan.
5: Berenyitan.
0: Oh, tadi berenyitnya. Jadi set be.
5: Berenyit. Hatur nuhun.
0: Siap. Oke. Yo, Bang. Waalaikumsalam. Gejreng. Sampean dikirim saha atuh ieu teh? Sok mangga mabung. WhatsApp ya. Halo.
3: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Gentram Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Tos sabar atau nonton, Mas?

0: Iya, tes di luar pan hareudang.
1: Hoyong kawin atuh nu.
0: Sok mangga.
1: Kapujeng hoyong ieu we kalangkang.
0: Kalangkang. Bajuna ngalangkang.
1: Itu salam.
0: Eta mah ngalangkang atuh ima-ima kalangkang cenah meureun nya. Oh, bisi cenah bajuna acara jadi ngalangkang. Lain beda.
1: Oh,
0: eta teh jeung matakeun kadang ngo ieu naon teh ngalancingan deui, lancar panjang maksudna ngagorok deui kitu teh nya mohon.
1: Terus salam ramah. Tos talek aya teh mel dieu nya. Terus deui tadi teh aya sama Mas,
0: saha?
1: Mami papi nya.
0: Mami papi nuju angkat ka kebon, mohon. Emi, papi. Terus? Mohon.
1: Tadi kata Olip. Pin Kang Pasar artinya Kakak.
0: Mohon.
1: Kang Amal servis.
0: Tah Kang Amal servis tah. Oh, lawas-lawas nih Kang Amal. Nyam sibuk sih kana teh? Sibuk sih kana mah?
1: Kang Surya oge nya.
0: Tah Kang Surya.
1: Hatinya.
0: Mohon.
1: Manini tah kita kantunya.
0: Mohon.
1: Oke nya. Mai ista ka mana wae mai
0: ista. Mohon. Kok tiba-tiba log out ieu teh? WhatsApp teh kunaon? Ma?
2: Halo.
0: Ma? Sinyal. Say.
1: Kasadaena wae lah.
0: Mohon mangga.
1: Sarehatnya.
0: Siap.
1: Jumlah
0: pelayanan Sport FM. Jenjreng. Waalaikumsalam. Nuhun, Ma. Tur nuhun. Sok mangga. Sinyal ieu teh bener. WhatsApp memang sinyal sih.
2: Sinyal ya.
0: Bener. Ada juga yang ini yang lagi rame-ramenya sekarang itu tiba-tiba WhatsApp-nya enggak ini ya?
2: Iya, enggak muncul.
0: Enggak muncul ya, mm-hmm. Kan? Banyak faktor sebetulnya. Mungkin dari faktor HP anu sedikit agak jadule gitu nya meureunnya banyak sih. Halo mun diruas. Ya Allah.
3: Lagu nah lagu bulan.
0: Oh, bulan. Oh, bulan sih enggak ieu bolanya tinggal ngagorolongkeun meureunnya, Ma. Masuk atuh. Mangga, Mas, siap-siap, Mas, siap-siap. Nuhun.
2: Oke.
0: Mohon mangga, siap. Oke. Waalaikumsalam. Halo, di Pangkeranana mangga.
4: Halo. Parahyangan Fortuna FM Denyreng euy.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya teh anu nyusul teh mami papi mana ini?
0: Mami.
4: Oh, mami.
0: Hayang buleut. Buleut cenah siga bola ngagorolong insyaallah.
4: Ah, mah eta teh digabung sareng family ya.
0: Naon judulna?
4: Berenyit.
0: Oh, berenyit. Berenyit.
4: Para katak eta teh.
0: Eta berenyit, eta. Mending berenyit nih
4: kan. Mangga. Mangga teteh di Payun mun jandama biar sehat sampai paosna.
0: Oh, tadi bisi salah di Kang Basar
4: ge. Salam kenal naon
0: Neng teteh? Nuhun.
4: Neng nanu teteh?
0: Neng Dila. Sana minah hiji
4: teh Neng Dila. Haturan tuh nya, salam pangwanot ya.
0: Sanes di sana minah hiji teh teu wios kena dieukeun. Depan ieu nuju ieu. Na minah sanga saha ieu? Desi.
4: Sareng Aki.
0: Oh, Risma.
2: Nijma.
0: Nizma. Ih, yeah. Namanya keren ya. Nizma dan juga
2: Dila.
0: Kitu tah Kang Basyar.
4: Mun. Aturan ratunya salam pangwano ya, tripun Aki.
0: Dara rapangna teh da loba teuing.
4: Oke, nu melungsur teh nya, Mami ini, Mami Papi, Mama Bungsu, Mas Teli Andri, Mai Is, Teh Olive, Mama Rindu, Kang Jengjeng, Bang Len, Pak Ben.
0: Mangga.
4: Kang Servis, Kang Yur Surya, Piudin, Kang Deden Pantas,
0: Halo Risa,
4: Kang Deden Kepol.
0: Mangga.
4: Kang Mama Indah. Mohon. Di lajeng nih Kang Haji Maman Apero,
0: Bedra
4: Santun, Ibu Liana Teh Bareba, Teh Jule,
0: yo.
4: Bunda Aca,
0: Mama
4: Tipa,
0: siap.
4: Kang O, Kang Amar Servis,
0: mohon.
4: Kang Umpok Nura, mohon. Kang O, Mama Rita BM, Kang Kandang, Surabaya,
0: Leres.
4: Kang O, Kasadaya Nawe di
0: Kumpen, siap, Mangga, siap.
4: Oh, Kang Budi Teh Dela, Kang Eki, oke, kita surat. Nah, itu memadapi.
0: Ya, siap, Mangga.
4: Lihat dampak. Utamina pisan sareng janda male sareng reng-rengan, mugi sehat sareng
0: paosna. Reng-rengan.
4: Nuhun kana waktosna gentara parahyangan Fortuna FM
0: geureng deui.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sata acan ieu maoskeun ieu adlib ieu saurang disaha ieu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Gentara
5: parahyangan.

0: Gajreng oi.
1: Gaya teh Nina sok itu gajreng oi. Gajreng oi. Gaya-gaya teh ieu geus bujejer kumaha gaya bujejer kumaha? Gajreng oi. Gaya teh Nina tambah gajreng oi. Gajreng oi sok itu cua teh teh Nina.
2: Gajreng oi.
1: Tah, teh Nina mah lain kitu aya Susanti. Kita gajreng oi. Gajreng oi. Situ meni di sahadunya. Alhamdulillah puji damang ini mah kamari mah teu damang nyeta.
2: Oh, mau.
1: Teraos mana?
2: Oh, eta.
1: Nyeta kitu manehna di mana-mana kitu. Teh di mana-mana nya ari manah mah di luar angkasa, di salira di bumi. Atuh asun bade kawin naon ieu sok atuh?
2: Kawin mah hoyong eta hayong.
1: Naon tah lok hiu?
2: Lauk
1: hiu. Naon atuh ieu naon? Tukang duku. Naon?
2: Sanes Pak Anggang.
1: Pak Anggang. Pak Anggang sang Bu Anggang. Pak Anggang, mangga atuh kinten salamna.
2: Kenalna mun namanya.
1: Mohon.
2: Kang ka eta teh.
1: Saha?
2: Kang Basar.
1: Nah, Kang Basar. Eta kayaknya teh Nina atuh kita Kang Basar. Terus adanya yang menik itu nya
2: cenah. Duk-duk
1: terus oke okay, Kang Oka, mani nih.
2: Oh, mohon.
1: Mami. Tak nah, gitu. Terus oke okay. Kang Surya.
2: Surya.
1: Terus Emily Andri. Masih gitu enggak? Babe.
2: Mohon eta mah kieu.
1: Terus ada ieu. Cejule. Masih gitu enggak? Ah, pastinya Mama Bungsu.
2: Mama Bungsu.
1: Ampun teh.
2: Mama Bungsu.
1: Pan aya ning ngalih nyanyi dangdut sakai kitu teung teungnya.
3: Oh iya.
1: Eta teh cengkokna cengkok manja.
3: Manja.
1: Cengkok manja eta teh nya nganamina nya. Heeh, sok atuh terus.
2: Mas Jepri teh geunya. Heeh. Terus sok eta Bu Udin.
1: Sok mangga.
2: Terus Nuro
1: geunya. Cengkok manja nu kitu teh neng Dila.
2: Mohon aman ini.
1: Mangga. Kang Egi. Cekok manja. Mari jarang. Aduh ampun nuhun kitu wis sagarupanya cekok manja kitu teh mandi jarang. Heeh bener. Mangga mangga mangga mangga.
2: Mohon utami nama Kang Teh Ninu.
1: Sang Teh Dila. Tadila anu manja mandi jarang. Hayang dibere duit eta teh manja manja.
2: Oh iya.
1: Kumaha? Aduh kan.
2: Biasa jeung para para hayangan. Urutunae.
1: Eh. Gejreng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kira ratunya, saat acan melanjutkan i acara, orang awas kenal Edli, anu kengeng, anu hoyong gaduh bumi, mana diantes kedapnya?

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, ya. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi, rumah tipe 30/80. Maksudnya rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama, ya. Dan untuk kenyamanan rumah ini dilengkapi pula dengan daya listrik 900 watt, ya. Plafon gypsum dengan rangka halo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan dan gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah, ya. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyalnya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel!
17: Hai semua.
18: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
17: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ril.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
18: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
20: Ini mie sukses isi 2.
21: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
20: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
21: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
19: Yang rasanya meriah, ada.
20: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
21: Gurih karinya, berasa.
19: Harganya?
21: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
20: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
21: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
22: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
20: Wings Food.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 Kotor FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu ke nomor 7. Tor.
2: Itu
3: Bang
2: Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 for.

0: Pamirsa, kaum mendengar sedayana, sasarangan masih di acara Gentra Parahyangan. Teh Ninu masih hadir di karang saya tabu tilu sontan ya. Sementara wis waktu seorang kantun sabra menit deui. Oh, anda tetap dua siang langkung 37 menit pamirsa ulah hilap. Anu badeng ngiringan 0875148077. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Ieu Pitri Imut hayang kawihna tumarima. Biasa we sayang spesial mah kanggo anakku tercinta, paling sayang spesial kanggo suami bawelnya. Mangga halo. Halo. Mama Nurul. Maong. Mama Nurul Maong halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Ngereng.
0: Aduh, waong. Tos uih Mama Nurul. Nah, cenah tadi bade uih tos si pada melanana.
1: Menuju di jalannya, menuju di lengkong. Oh.
0: Mama Nurul hati-hati. Kade bisi bisi anu megat. Sok, waong, kawina bade naon wae?
1: Ayo lah. Apa bari mapurisa?
0: Hah?
1: Mapurisa.
0: Meberi aya kitu.
1: Mohon meberi rasa.
0: Oh nya mohon mangga aya. Dikitu salamna mohon. Siap.
1: Di acara ini.
0: Mohon mangga. Mohon. Siap lah. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Segala urusan.
0: Amin.
1: Gentra Parahyangan. Pardon FM.
0: Gentra. Atuh nuhun. Aduh eta waong nya. Nuhun wa. Tuh da si mama kitu nanaon teh. Langsung halo.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Iya nebe rengse aktivitas.
2: Mohon Ujeng siang teh
0: Nino. Ujeng siang ka sonten keneun atuh Kang Ujeng Jay Manawi Serang Manawi. Kang Ujeng Jay nuju Banggul Awi. Bade iya cenah naon teh? Bade ngadamel api unggun kinte merenya malam minggu teh Kang Ujeng Jay teh nya. Aduh, ngadamel api unggunnya Meranggul Awi cenah kitu tah. Kang Ujeng Jay.
2: Mohon.
0: Kawina kaputur moalnya cobi bari kawin naon? Mudah-mudahan aya ya.
2: Di eta we tuh di
0: digabung.
2: Mohon
0: atunya.
2: Iya mah silaturahmi we.
0: Silaturahmi we nya Kang Ujeng nya Manawi teh Kang Pongkinan nuju angkat off air biasa mohon kitu. Sok mangga kita salamna.
2: Kitun salam nama Kang Teh Meliandrinya,
0: mohon.
2: Teh Olip, Teh Marin,
0: siap.
2: Mama Rita,
0: Kang
2: DG, Teh Bangkat, Baben, Korban Fitradas.
0: Mohon.
2: Sareng sadayana wae.
0: Sadayana wae leres pisan mangga mangga.
2: Spesial ke nama Kang Teh Ninonya.
0: Siap.
2: Sing sehat papaosna teh.
0: Amin.
2: Cari osana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Ye Ujeng ge Kang Ujeng dipalihan parakan salak. Sa penggerana nama enggak?
3: Halo.
0: Halo.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Mama Indah di pada beunghar balaleunghar sadayana amin.
3: Alhamdulillah amin.
0: Beunghar beunghar hata beunghar hate. Dua nana ayahnya amin ya Allah. Amin amin. Tak kitu. Mama Indah kawina gabung sieun nantinya bari kawin naon heula tah Manawi. Pami aya waktos kaputer diputer pami aya hapunten ngapura badag.
3: Waktos mah aisan indung we.
0: Oh mohon mangga nya. Mana mudah-mudahan nya. Tadi Kang Ujeng ge digabung pami nyuhunkeun da wios digabung we cenah. Oh nya tuh. Mangga Mama Indah.
3: Dikentun salamna kang anu nembe teh Kang Ujeng ge nya.
0: Leres pisan.
3: Terus tadi teh aya waom sareng Mama Nurulna.
0: Leres.
3: Mama Sam, Mama Nura.
0: Leres.
3: Teh Meliandri, Teh Oli, Mama Rindu, Mak Iin. Terus di Mama Bungsu. Cejule. Mama Ranti.
0: Mama Yati. Nah, gitu leres.
3: Kang Basar, Kang Santana, Kang Surya, Abdi Udin.
0: Siap.
3: Kumkeun ka sadayana.
0: Kumkeun ka sadayana we leres
3: pisan. Amin. Amin.
0: Amin amin amin amin.
3: Tamina Kang Teh Nenu, mulu mancen damel.
0: Hatur nuhun.
3: Disehatkeun, digampilkeun rezekina.
0: Amin.
3: Aya dina perlindungan Allah
0: Subhanahu. Amin ya Allah amin.
3: Tamina Kang keluarga pada beunghar sadayana.
0: Siap.
3: Mugi sing disararehatkeun.
0: Mohon.
3: Digarampilkeun sagala rupi
0: pamaksa dana.
3: Aya dina perlindungan Allah Subhanahu.
0: Amin.
3: Seiring cariosa nama Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hayo manini sok mangga halo. Hori diangkat. Save waktos na panitennya. Nya pokok nama dalam rangka wih teh kitu tah. Manini halo mana ma? Manini halo.
4: Halo.
0: Manini?
4: Sanes manini da ieu mah.
0: Manini? Halo, sareng saya?
4: Sareng Mama Ardi.
0: Mama Ardi di mana Mama Ardi? Oh, kini manini. Mau manini.
4: Mama Ardi Bojongkalong.
0: Bojkal, Bojongkalong, Mama ya, Ardi.
4: Bojkal. Bojong Batman.
0: Oh, Bojong Batman. Jadi Bojong Superman.
4: Damang Teninu.
0: Alhamdulillah Mama Ardi. Eh, non, sa? Mama Ardi.
4: Ya, Mama Ardi.
0: Oh, Mama Ardi Bojong Batman kumaha palidinya halo do atau napi halenghum?
4: Halo do, iya menuju pacak wis.
0: Halo do mada gararing madanya nya sagala rupi
4: gararingnya.
0: Ka dompet-dompet gararing basahan kana emberkeun atunya dompetna. Insyaallah basah cobanya kana emberkeun ta dompetna insyaallah bala rasa. Kami na gabungnya Mama Ardi.
4: Tos saya nya.
0: Sumuhun kumarga waktu seorang ya Mbak ya. Opat kau ya teh mohon. Mohon ya. Mohon.
4: Kita salamna Mama Indah we nya.
0: Leres mangga.
4: Nembe Kang Oka waong oge nya.
0: Leres mangga siap.
4: Mohon.
0: Lokal-lokal
4: sadayana we.
0: Siap, mangga. Mohon, siap. Mohon, siap. Siap, Ma.
4: Tarisan kamu.
0: Mohon. Gentra. Ya sinyal biasa mah, Mama Ardi.
4: Gentra Parahyangan.
0: Heeh. Gencreng
4: euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Saurang deui mangga halo. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Eta genjreng euy.
0: Eta genjreng. Sok Kang Deden kawin gabungnya.
5: Gabung.
0: Mohon mangga kumargi waktu sudah leres pisan. Mangga kita salamna atuh.
5: Kintun-kintun mah anu tos dipayun we
0: anu di wakilnya. Leres pisan.
5: Nu taca naek mah
0: mungkin aya deui de waktosna. Tenang we dari kata buh 5 simpuring masih kene aya.
5: Tah
0: kitu naek bari ragotun. Tah. Sami kenehnya. Penyiarna aya keneh baninu kitu tanya enjing deui aya deui kitu tah. Leres pisan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Manini tos ertengnya. Halo. Sok, Gentra. Gentra, manini.
6: Gentra
0: Parahyangan. Abi

0: teuing, toser teuing, teh selima.
1: Tak bakal lo.
0: Toser teuing.
1: Fortuna FC.
0: Gajreng. Sedeana, sedeana, pokoknya mah dikumpen. Umami sa RW atos we sakitu wae ah, pokoknya mah. Eleh gaduh angklung. Hari, hari, Doman ini kejar-kejarkan. Doman ini kejar-kejarkan. Doman ini kejar-kejarkan. Astagfirullahaladzim, sikat kenangan naun wayah kini, ya Allah wabah. Doman ini kejar-kejarkan. Oh, gaya, Pak Ben, Pak Naon gitu. Aduh, ampun, musim esa puluh nukie nya telista tulungan. Enggak lah, kumaha we man ini. Aduh, ampun, man ini kencar itu kencar kencarkan man ini teh. Ampun. Telista kuat kasuri cina tuh. Hai, man ini kencar-kencarkan. Kencar-kencarkan man ini. Bye-bye. Aduh, kengencar-ngencarkan. Amun kene man ini anu nguping salangkung mah nyet teh siga. Do man ini kencar-kencarkan cenah. Man ini kencar-kencarkan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Robi. Atuh sasak itu Kang Geden Gemul hampura waktu 10 menit deunya. Bari kata Bu Tilu Santan kene teh di acara Goten we lainnya pamiasa den. Hege kencar-kencarkeun saruana di Deden Gemul ge deui. Mangga pamiasa bari nundur pamitnya mohon kin tepang dangu deui dina pidangan Gotul atawa napi goyang pantun teh Bu Tilu Santan di kata Bu 5 Santan. Hampura badag nu teu ka senggol, nu teu ka angkat, nu teu ka nu teu ka naon deui nya, nu teu ka bacakeun lah. Terus nama seuri we terus nama cenah langsung nyengir. Terus asa ketuainya tadi nundur pamitnya. Hangga haturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
4: Ya jelas bingung, kan banyak.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna. Ke pasar beli pensil pensil warna. Apa kabar saudara Fortuna ya? Bersama saya kembali hadir Mbak Ninu di acara Goyang Bantun sore-sore Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kita gencarkan dulu lagu perdana. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tempe. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Oke lah, tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Padahal mah tahu cenah meureun nya. Oh, baiklah. Ganjreng ini.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Oi.
11: Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands now. 97.4

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
4: Kantor FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng di acaranya Goyang Pantun sore hari ini untuk hari Jumat tertanggal 7 Agustus 2026 ya, masih bareng saya hadir. Jadi sampai jam 5 sore saja di acara Goyang Pantun. Ini nyari dangdutnya yang Lurus Cintaku, kayaknya barusan ke klik mana ya? Udah di-download tapi ke mana ya teh? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga Kang Egay.
1: Iya, gimana kabarnya Benino?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Dirimu baik-baik saja di sana untuk Kang Ega alias Kanggi.
1: Oke. Itu kan nguruskan anak-anak.
0: Oh, ini yang mau pengantin. Tong bingung-bingung ngurus anak-anak maka diuruskan.
1: Mentana, mentana ipakana teh.

0: rindu eta si rindu ya. Boleh buat siapa kirim salamnya?
1: Lagunya tuh pengen rindu hatiku.
0: Rindunya hati dari itu ya, Irwan Krisdianto ya. Ya. Boleh buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Teh Ranti, Anibar, Paman Apero Yuni Sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Teh Nurma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri. Teh Jule, Teh Olimpia Senja, Teh Gula Aren, Deden Bantas, Kang Dege, Kang Jopir Santana, Kang Basa,
0: okay.
1: Kang Ela Nur Gacor. Terus buat Mama Sa, Mama Yati, Mama Jinjen. Terus buat Bunda Rosi.
0: Siap.
1: Mama Rosi.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Bang Len.
0: Boleh.
1: Terus buat Kang AM. Terus buat Pak Ben, Kang Abil Cikundul, Teh Asti. Teh Nina. Terus buat
0: Cikini,
1: Mama Adi,
0: kegendang dia,
1: Mama Ardi.
0: Begini,
1: terus buat
0: gara-gara kamu,
1: Mama Nora,
0: Cikampek,
1: buat semuanya saja.
0: Oke,
1: okay. Siap. Buat yang Sarah aja.
0: Siap.
1: Yang ada di saat.
0: Oke, okay.
1: Mantapnya.
0: Yuk.
1: Mbak Nino, semoga sehat selalu.
0: Oke,
1: okay. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikini ke gendang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Ada kayak pantun Cikampek Tasikmalaya. Hatiku capek kalau kau tak setia. Sore-sore minum teh manis, ditemani sore yang romantis. Walau hati sedikit mengiris, senyumlah tetap manis. Di garis, garis mana ya teh? Halo.
2: Halo.
0: Naon eta?
2: Teh
0: antuk kan. Atuh heula. Cenah pantun heula, memeh batur ge urang heula atuh pantunna. Ye. Memeh batur ge pauna. Ieu atuh penyiar heula nu kudu pantun cenah meureun.
2: Pertama kudu pantun. Lamun karaokean penyiar heula kudu
0: karaokean. Itu meureun ya geuni atuh heula atuh. Ni kudu riweuh nya. Hooh. Aduh kemalabar. Kebaya, apa kabar Mama Indah?
2: Kemalabar, pakai batik. Kabar lagi baik.
0: Syukur alhamdulillah. Beli cikur kebaya. Syukur alhamdulillah ya. Baiklah, langsung saja dengan jinglenya. Yo. Ya.

0: Genjreng, sok pantun abi pan pantun ayam tosnya kita tema bisa pantun deket tangsok enggak?
1: Biarin. Jalan-jalan ke Maribaya, makan ketupat pakai kuah. Semoga semua berbahagia.
0: Bahagia.
1: Di hari Jumat yang penuh berkah.
0: Amin, amin, amin.
1: Mau
0: barokah.
1: Semua jadi semua.
0: Ya, semua, semua, semua. Semua, semua. Pan kirim salam buat semuanya, cenanya. Bakat alim kapi haluan. Jadi kirim salam buat lain semuanya. Semaunya. Kirim salamnya buat semuanya. Bakat kurang, bakat alim kapi haluan. Kirim salam buat semaunya. Mau gue dong, cina semau gua. Oh, ampun dah. Semau gua, cina merenya. Aduh, aduh, aduh. Jadi gitu ta. Lagunya mau apa?
1: Lagunya pengen rindu berat.
0: Rindu berat, berat ke mana? Berat kali itu berat kali ya. Rindu berat ke teri, berat kali itu berat kali ya.
1: Berat ke harap.
0: Kita sambung wapot doi. Tenyambung oi. Cina kurang sambung tentu ya. Sok tante.
1: Yang dari Ica Trisnawati ya. Salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Buat yang barusan Kang Egi ya. Yang lagi mempersiapkan
0: uang mahar. Mending diopan bar kita tuh kedal tuh natu meni. Tunggu diopan bar Kang Egi itu rahasia dirimu berdua.
1: Rahasia
0: pribadinya. Geus itu atuh.
1: Ada rezekinya ya.
0: Aya rezekinya.
1: Kalau mau niat baik mah pasti dilancarkan. Insyaallah
0: pasti dilancarkeun sok mahar mah sabaraha cenah meureun.
1: Ada rezeki.
0: Ada rezekinya insya Allah, hari niat baik mah pasti ayah sih rezeki namanya, manya dayinya Kang Egi teh mau.
1: Mudah-mudahan dilancarkan aja ya buat Kang Egi.
0: Bade mireleuheung kana Neng Sarah, kirang saanu, kirang saanu, kirang sa

0: Sok atuh. Boleh.
1: Buat Penura Memasak. Mamah Rindu, Teh Meliandri, Teh Olive. Buat Mak Iis, Jule, Teh Aren. Terus juga tadi Teh ada Mamah Ardi ya, yang dari Bojongkalong.
0: Betul.
1: Buat di situ Teh ada Nenek Sipa Sapa yang selalu manco.
0: Oh, selalu manco itu, ya. Baiklah kalau demikian.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Siap, Mangga. Mohon.
1: Buat Mamah Bungsu.
0: Mamah Bungsu, Mangga.
1: Buat Mamah Ranti.
0: Boleh.
1: Kang Basar, Kang Santana.
0: Boleh.
1: Buat Waaong sama Mamah Nurul.
0: Siap, Mangga.
1: Manini.
0: Manini, Mangga.
1: Buat Mami. Terus juga buat
0: Teh Buat Citra. Siapa? Boleh.
1: Buat semuanya aja ahli kuminya.
0: Okay.
1: Semoga pada sehat selalu, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Spesial buat Teh Minu yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah, semoga ada
0: perlindungan
1: Allah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Paling spesial buat keluarga pada Benghar.
0: Anu bala leungharnya.
1: Semoga selalu Benghar
0: hati. Benghar harta, Benghar hate kitunya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mamah Indah di belakangnya. Halo.
2: Halo. Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng euy. Mas Joko tahu Pelabuhan Ratu hujan atau halodo atau cedeum atau panas atau kumaha?
2: Bayeung yang
0: hareudang ya seperti biasanya. Bareng rang hayeuh bayeung yang hareudang. Da udah di sana mah da udah biasa sih yang namanya hareudang bayeung yang teh ya. Sok langsung ya dengan jinglenya monggo.

0: Jenjreng, sok atuh pantunnya.
1: Ada rumput di Comberan, jangan ribut, belum hati pacaran.
0: Oh, ada rumput di Comberan. Oh, tetenya. Ada gula, ada semut, ada Kang Joko, ada ribut. Nah, ini teh maksudnya cina beren Allah, Allahu Akbar.
1: Just tomat suka dibelah. Nah, semoga hari Jumat biar tambah berkah.
0: Amin, gitu tanya. Genjreng juga.
1: Daripada ribut, mending keberkahan.
0: Nah, gitu. Dapat piala, teriak hore. Habis teriak, minum teh hangat. Semua kawan, selamat sore. Tetap ceria dan selalu bersemangat untuk mendapatkan cuan. Ulu, etanya.
1: Amin.
0: Amin. Lagunya mau apa nih?
1: Lagu lain lah.
0: Apa?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aduh.
1: Jadi mu nanti ada medok kan dengan jadi
0: cenanya.
1: Mu
0: cenanya tak gitu. Berarti bagimu.
1: Mu
0: cenanya. Aduh. Ayat itu nah tisaha eta teh.
1: Duh kali saya tanya ya dangdutna.
0: Azizah mau mere ini ada
1: ya,
0: juga.
1: Azizah mau mere.
0: Ini dangdut atau apa ya? Nanti lihat dulu dia nanti cek dulu ya. Boleh buat siapa nih Mas Joko tahu?
1: Buat itunya
0: buat siapa?
1: Itu Kang Ega.
0: Iya, yang mau pengantenan. Cari ini, Cina cari sedikit lagi.
1: Ioninya, aduh.
0: Iya, setelah kenai, alhamdulillah nanti lagi cek mudah-mudahan we Cina Yanu tiasa nambihan.
1: Oh gitu. Sedangkan cara kita langkung dah Kang Ega.
0: Aduh.
1: Hari pagat mak kedah nuntun ayam jago.
0: Oh, itu tentunya.
1: Kudu di tamangan.
0: Oh, eta teh cenanya insyaallah lah pasti percanten Kang Ega imannya gitu. Boleh kirim salamnya lagi buat siapa nih?
1: Buat Mama Indahnya pada Benghar.
0: Iya.
1: Pada kaya itu.
0: Oh, alhamdulillah leungeut Benghar harta, Benghar hate.
1: Sagala rupa. Teh Jule, Teh Emiliandri.
0: Boleh.
1: Ya, Manini.
0: Manini anu sok biasa kitunya. Kesana kemari teh resepnya.
1: Buat semuanya tuh lah.
0: Siap mangga.
1: Spesial buat Teh Nindung.
0: Iya.
1: Semoga bahagia ceria.
0: Amin.
1: Sehat walafiatnya.
0: Gusti Agung ya Allah.
1: Gitu.
0: Bahagia ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Mas Yoko tahu hatur nuhunnya. Mas Yoko di belakangnya halo.
2: Goyang pantun Fortune FM.
0: Bang Roi. Nah, ini dia Bang Roi sudah mulai berpantun. Selamat sore. Apakah Anda sudah mandi?
2: Udah dong.
0: Oh, sudah ya. Baiklah. Kalau demikian langsung saja genjringkan.
2: Fortuna. Radio Bang Genjreng di buka bumi. Fortuna FM.
0: Genjreng. Baiklah dirimu pantunnya.
2: Andilo beli buku ke Surabaya. Beli tipit kasih tenggiri. Walau diriku orang tak punya, tetapi masih punya harga diri.
0: Oh ya, begitulah kira-kiranya.
2: Kira-kira
0: seperti itu. Walau gimana pun juga, ya, karena harga diri lebih penting daripada harga-harga yang lainnya. Ujang Jai, lagunya mu apa?
2: Kalau ada mah pengen Camelia Malik, andaikan.
0: Camelia Malik, andaikan.
2: Kalau ada.
0: Andaikan dunia milik kita bertuju. Tak bertuju, nak kalian bertuju. Waktu berdua kan gak bertuju, ada daunan bertuju ramean ya. Aduh, baik ada sama siapa?
2: Buat Cetika ya.
0: Boleh.
2: Buat Bipung.
0: Yui.
2: Teh Olip. Mama Rindu.
0: Oke.
2: Teh Meriandi.
0: Siap.
2: Kang Santana.
0: Boleh.
2: Korban fitnah
0: dan siap.
2: Mama Rita.
0: Oke. Okay.
2: Man ini ma.
0: Oke. Okay.
2: Mana?
0: Mama nulainna pokona mana? Mami, papi,
2: Paben
0: terus ada miskomis ke.
2: Buat
0: Mama Bungsi.
2: Buat Ponura. Mama Indah.
0: Teh Meliandri.
2: Teh Meliandri naiknya.
0: Mama Bungsi.
2: Spesialnya buat Baninu.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Ucapannya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siapa? Sudah empat penelpon. Kumaha atuh? Seorang desa karunya bisa curik gugoleran. Asa ulah salah nyebut pas ulah mensalah langsung tutupkan yo. Salah muak. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Goyang pantun Wartona FM.
0: Oh, bisiku batu udah kayak langsung pareman ku Eke, langsung mati sendiri. Kalau salah sebut, waduh gitu wey, Eke mah.
1: Genjreng,
0: genjreng tuh halusnya. Syukurlah kalau masih mengingat dengan passwordnya. Ya sudah, Pak Ben, langsung jinglenya, silakan.
1: Genjreng, Fortuna. Radio kan genjrengnya di Sukabumi.
0: Genjreng,
1: Genjreng,
0: Pak Nino. Oh, genjreng juga, Pak Ben. Hai, soal tuh pantunnya.
1: Oke.
0: Cok, dada-dada cengkok dangut manja tianing pantunnya.
1: Oke.
0: Oke. Eh, tete cengkok manja. Cengkok manja mah dijarang wae cai cenah meureun heueuh.
1: Pak Nino.
0: Oh ya. Di gua malah bayang mung. Nah, cukup dang. Pame pira cenah meureunnya cengkok dangut pan kitu resep cengkok manja. Manja. Oke. Itu eh sponsor kita cengkok manja nih kita tanya. Hai. Sok ayo sok tempat udah ayo atuh sok. Heeh sok.
1: Buat dalam buat randu.
0: Heeh.
1: Dalam buat Beninu.
0: Heeh.
1: Udah
0: kayak
1: gitu.
0: Oh sakit lainnya. Kita atuh kudu gitu. Udah kayak gitu. Gitu atuh merada manja seutik gitu pada jarak. Cukup manja tuh kudu gitu. Namun cukup manja mama viral cina merennya. Tak kudu kita merasa kedengki sama merennya. Ketape atau pesan lati pulangnya gak sengaja lihat kuda. Tetap semangat di sore. Di saat sore biar kira masih muda. Gitu tak pada awet tete dameren. Gitu teh awet. Cukup manja. Cukup manja. Mendijaring. Gitu tanya. Aduh ampun dah. Ah, lamun misalnya begitu mah ngeranage heureuh resepannya urang teh kudu serius teuing bisi kaburu kolot kerembang geus kolot abdi teh kitu tah. Aduh, kumaha atuh kirim salamnya buat siapa? Lagunya mau apa?
1: Lagu sama abdi gabrug ge juga tahu ya,
0: Mas. Lagu apa?
1: Lagu
0: di gabrug saja dengan
1: ikutin ka eta ka yang udah pada
0: rahim. Oh ya udah di gabrug saja. Ya. Boleh boleh Pak Ben. Buat siapa?
1: Buat
0: Mas Dita. Begitu cukup manja. Ampun dah.
1: Biar ya manini.
0: Cengkok manja ta manini sang cengkok manja. Gitu. Bye bye. Manini. Bye bayan manini mah bye. Gitu ta bener. Cukup manja banget bye. Udah.
1: Kujeng jai.
0: Oke, siap.
1: Koma hilang kot.
0: Jangan lupa petai jeruk aja ngetak cina naon ayo di dia. Ayo bawa tadi ada itu.
1: Ah,
0: tengah barangean, tunggu nama cina. Tuh, aduh, ada yang komen-komenan seperti itu cina. Eh, ampun dah.
1: Gejreng. Kemana itu si Neng?
0: Ya, itu yang satu lagi ikut op air ke Tasikmalaya. Gitu dah. Ya, lagi ikut op air ke Tasikmalaya. Gitunya apa itu? Sakit baik.
1: Benino.
0: Yo. Dia tawene kita teh, dia tewak. Akan main tewak itu tewak ku muda tanya. Ya sudahlah kalau demikian mah ya.
1: Oke,
0: okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke Bekasi. Ngala naon ya? Ngala Arben. Terima kasih Pak Ben. Sudah 5 penelpon sebentarnya. Penyanyi dangdut resepnya suka cengkok-cengkok manja gitu. Ayo. Ayo. Tak gitu. Suatu pira cantika bareng siapa ini? Irwan Krisdianto. Lagu yang berjudul Rindunya Hatiku. Tadi yang penonton pertama, Genjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por una cosa es hacer.
2: Hi, Glitz. We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
8: Hai semua.
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
10: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
2: Yes.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang ko pa magtujo for
2: itu
3: Bang
2: Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.4.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Holiday
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ganjrengnya saudara Fortuna kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur nuhun sadayana telah bergabung ya di acara Goyang Pantun karena waktunya sebentar lagi kurang lebih 10 menitan atau 11 menitan menjelang pukul 5 sore. Saudara Fortuna, iyalah hidup saya bukan urusan Anda. Mama, bung saya yang suka gini juga. Beli mangga di Kota Ratu, mangga manis beli dibeli satu. Kalau ngomong jelek tentang aku, emang gue pikirin gitu. Oh. Ganjreng euy. Temel atau dun ya, terus jika tak fitri hari itu semuanya gendrengkan saja untuk semua tanpa terkecuali ya, saudara Fortuna. Goyang pantun gendreng, ey, fitri imu cekai pantunnya baju batik di pohon kedong-dong. Hei cantik, godain aku dong, goda-goda. Ah, jeruk makan jeruk ya. Pengen dong lagunya di Susan katanya.

Dayana tanpa terkecuali. Ada siapa ini? Amar Service 574, ya Kang Egi saha deui si teh 388. Sahanya ieu teh. Yaudah. Ujang geng nuhun Kang Joko tahu hatu nuhun Mama Ida nuhun Kang Egi nuhun Mama Ida dan semua-semua Kang Jajang geng bawa semua yang tadi ya. Oke saya pamit, terima kasih dan mohon maaf pasang.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: satu nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, radio pang genderangnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang untuk hari ini Jumat di hari yang ke-7 di bulan Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna. Oke, seperti biasa bisa dipergunakan telepon di 08 15 14 907 907. Jangan lupa passwordnya ya. Nah, udah ada yang masuk nih. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM, genjreng oi.
0: Egi.
1: Iya.
0: Lagu apa nih kira-kira?
1: Pengen nyanyian Suara Hati ya dari Inka Christie masuk?
0: Masuk dong.
1: Nyanyian Suara Hati ya.
0: Cuma ada. Itu aja?
1: Iya.
0: Ya udah kalau
1: kirim
0: begitu.
1: Salam ya.
0: Oh, kirim salam juga.
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti.
0: Itu dia mulai.
1: Terus buat Anibar, buat Kang Maman apa?
0: Mana lagi di suara yang enggak ada si Egi? Kemana si Egi? Egi, coba. Nah.
1: Buat Dewi Solastri. Terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Ma Iseh, Meliandri, Teh Lisna, Teh Norma, Manini, Kang DG, Kang Deden Batas, Kang Jepir Santana. Terus buat Kang Hela Nur Gacor. Terus buat Mama Nora. Terus buat Manini. Terus buat Bang Len. Buat Kang Pajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya, buat semuanya aja. Spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cisaat. Mantapnya buat pengaji, semoga sehat selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Anjang Sana Fortuna FM. Jeng-jeng eh.
0: Ujeng-jeng.
2: Selamat sore Bang Hari.
0: Kabar baik Ujeng-jeng.
2: Oh iya, alhamdulillah.
0: Sekarang udah di rumah.
2: Udah di rumah Bang, tadi pulang jam 3.
0: Oh jam 3, berarti sekarang lagi nyantai.
2: Jam 3 pulang.
0: Lagi nyantai sekarang ya?
2: Iya, lagi nyantai.
0: Sambil ngopi juga?
2: Pastinya dong Bang.
0: Duh Bang Hari belum eh.
2: Nah, ntar lah Bang.
0: Tapi sekarang muter lagu, Bang Hari mau bikin kopi nih. Iya. Karena tadi tuh kalau gak salah masukin kopi ke tas satu gitu. Tapi ini ngomong-ngomong gimana Fortuna nyampe di Radio Ujeng Jay?
2: Bagus Bang, Agenjreng.
0: Agenjreng.
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Ujeng Jay.
2: Iya.
0: Lagu apa nih?
2: Dealopa aja Bang.
0: Dealopa dari Once. Oh, Once.
2: Iya. Buat spesialnya. Buat Mama Rita dan buat Teh Meliandri. Spesial buat Abang Hari. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ujeng Jay ya. Siap-siap. Di belakangnya lagi. Coba halo. Selamat sore. Kenapa nggak jadi? Ya udah, kalau nggak jadi mah kita akan terima yang lain. Oh iya, ini selamat. Nah ini mungkin nyambung nih, mudah-mudahan nyambung. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjang Sana Fortuna FM, jujurin guys.
0: Kencireng.
3: Bentar ya, mau promo dulu.
0: Mau promo nih, bentar lagi nih. Abis promo banyak nih. Harus diputer gitu.
3: Itu kehula, aku udah biasa yang kekalahkan tengahit.
0: Tengahitnya?
3: Tengahit dia teh.
0: Da upana butut merenan.
3: Ini juga nama upana butut.
0: Ku nama upana entong pakai cacing ungku.
3: Itu nama.
0: Udah campur.
3: Jadi
0: diaduk.
3: Kecengek, makai indomie.
0: Supaya nikmat lauk ge gitu.
3: Lauknya
0: gitu. So lagu apa tuh lah nggak mau cari tahu.
3: Jangan salah menilai ku. Atuh teh lah, temen ku ngaribut-ribut ke mau agen ngenah meren.
0: Jangan salah.
3: ribut-ribut, jangan salah menilaiku. Salah deh.
0: Coba jangan salah menilaiku. Yo, ini dari Hari Parintang atau dari Tagor?
3: Hari Parintang boleh. Pengennya teh dah, pengen dari Hari Sandoja.
0: Oh, ada ada.
3: Tong
0: susurian ya, wah. Ya, wah, burang kena.
3: Cuma
0: lagi
3: tong susurian, coba.
0: Langsung kirim-kirim.
3: Saya kirim-kirim salam aja yang barusan itu. Ujang Jay ya. Egy, Tersang Santana, Kang Basar ya. Itu apa teh? Miliandi, hati-hati ya. Semoga selamat sampai rumah ya.
0: Iya, iya.
3: Buat Marin, makasih ya, Mas. Buat Ibu Isin Sekolah juga ya. Buat Teh Lilis juga ya. Buat titik-titik juga ya. Ya. Ucapannya
0: tidak kalian
3: kelima
0: kalian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi di belakang teori. Assalamualaikum. Kenapa ini tuh? Aduh. Coba. Nah ini mungkin ini mudah-mudahan nyambung nih. Assalamualaikum.
4: Salam. Anak sana potun FM.
0: Kade.
4: Apa?
0: Habis ya anjang sana Fortuna FM.
4: Ih, Bang Ari.
0: Naon tuh bieu? Naon bieu?
4: FM.
0: Oh, bener.
4: Ih, Bang Ari.
0: Lah, aing pan di dia masa kalau bahasa lah Fortuna Kutuna pan gitu.
4: Eta mah beberapa tahun yang lalu sih.
0: Baheula.
4: Baheula.
0: Ana mantu nya. Eta si Hengki kumaha si Hengki bejakeun si Hengki teh aing mah.
4: Kemari.
0: Dia omong. Dia omongkeun teh kasih ko Hengki.
4: Umbang hari ke kerjaan cina datang.
0: Oh ke situ.
4: Iya.
0: Oh jadi si Koheng kita sekarang kerja ya?
4: Kita mantuin bos. Temannya bos.
0: Iya apa?
4: Tapi dia guyon wae ya.
0: Guyon memang suka bercanda sama Bahari juga dia.
4: Iya banyak bercanda gitu. Ani badiem, lecetek gitu cananya tuh.
0: Oke, lagu nah, apa ya nih? Lagu.
4: Ingin aku tak berarti bagimu ya.
0: Aku tak berarti bagimu. Siapa yang nyanyi?
4: Yang cewek.
0: Ajijah.
4: Iya, itu. Salamnya. Kata Olivia ya. Tadi ada Gigi, ada apa itu? Buat Aren ya. Buat
0: Bella. Poho dinya tadi deh.
4: Buat Meliandri.
0: Poho.
4: Buat Maiz, buat Mami. Oh,
0: ya kan kan.
4: Bangaris Elpasi. Buat Kang Dadan Gemo. Buat Faber.
0: Ada yo, oleh bejakan kasih
4: kok. Tapi Cikondo.
0: Hengki itu.
4: Buat Citra.
0: Tuh,
4: sama
0: Kang
4: Badulinya.
0: Oh, Hengki.
4: Ih, Hengki
0: sendiri. Nah, misalnya dibejakan itu kasih kok Hengki itu.
4: Dibilangin akan itu WA Bang Ari diliatin.
0: Terus apa katanya?
4: Ya ketawa ya.
0: Oh ketawa aja.
4: Iya salam katanya.
0: Oh iya
4: salam
0: iya.
4: Salam kembali.
0: Siap kalau gitu. Syukur ya gitu mah.
4: Iya Bang Ari.
0: Bisi pan di dia masuk salah.
4: Salah apa?
0: Nah, Fortuna EM.
4: Bang Ari.
0: Fortuna dan Fortuna ima Kutuna.
4: Bahari itu
0: mau
4: dalam atuh. Bahari mulai cepat siap mantap buat Bahari ya.
0: Siap.
4: Siap mantapnya lagi teman-teman kerja ya. Maaf Ani Bar gak kerja ya. Bahari terima kasih.
0: Emang masih sakit itu kakinya?
4: Ya. Iya Bahari.
0: Eta atuh disuruh datang si wali teh geus Udin bertanya, cager ku si Udin bertanya mah.
4: Masa?
0: Sudah dipertanya jagoan kita ngurut-ngurut.
4: Wah. Ya, Rina lagi proses penyembuhan ya.
0: Oh, jadi mau aku si Udin bertanya.
4: Wah.
0: Wah, enggak satu gitu mah.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enggak. Ditawaran si Udin bertanya enggak mau, tapi memang enggak apa-apa sih kalau memang enggak mau mah ya udah aja. Oke, kalau begitu kita nikmati lagunya yang sudah direquest lewat telepon. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan sekarang juga sudah jam 5 lebih 20 menit. Masih bersama Risa Nosa sampai jam 18 kurang di Anjang Sana Fortuna.

sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 18 di acara Anjang Sana Fortuna. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat telepon di 08 15 14 907 907. Dan sementara nih, selamat sore buat yang punya nama Ami Ipah. Gimana kabarnya Ami Ipah? Kemudian juga Papih dan Mamih juga selamat sore. Melianti juga selamat sore. Marin juga selamat sore. DM juga selamat sore. Teolip juga selamat sore. ADG juga selamat sore buat semua deh. Ya, Libar dan juga Gula Aren. Terus juga Ranti, Citra, dan juga Manini. Selamat sore buat semuanya. Oke, terima kasih. Dan ini mohon maaf lahir batin ya dari Bang Hari, apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Kita akan menantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini, ini di hari yang ketujuh di bulan Agustus 2026, ketemu lagi bersama Risanosa di acara Karaoke Gita Senja. Selamat malam untuk semuanya. Diharapkan malam ini tentu gak kemana-mana ya, setelah melaksanakan sholat maghrib, jadi bisa menikmati tembang-tembang dangdut yang terpilih. Di antaranya ada satu buah lagu milik dari Elvy Sukaisih, Setelah Mansur S.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit. Ini selamat malam untuk Teh Anibar. Teh Anibar yang malam ini masih nongkrong di depan radio, sama seperti Teh Olive juga ya. Selamat malam DM juga, selamat malam DM Papih, Mamih juga, Mak Nini, Meliandri, Gula Aren, terus juga Gula Batok, dan juga untuk Ibu Ipung Sapuro. Selamat malam Ipung Sapuro. Kemudian juga Citra, Ranti, dan juga untuk Lina. Selamat malam untuk semuanya ya. Mudah-mudahan saat ini semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, aduhilah, siapa lagi? Oh ya, untuk ADG, selamat malam ADG, dan juga Kang Yopete, Mas Ari Tempe, terus juga Yus Jangkung, Nurdin, Kang Yopete, dan juga Kang Peperawan, semuanya yang ada di Pasar Cisaat. Selamat malam CAN juga. Selamat malam CAN, semoga malam ini lagi nguping gitu ya. Untuk Gula Batok juga nih, yang malam ini lagi di mana nih Gula Batok ya. Aduh ya lah. Ini lalat nyamper-nyamperin terus ya. Ada lalat satu nih, nyamper-nyamperin terus lalat ya. Ya udah, pokoknya tong ke mana-mana sampai jam 7 ya. Nikmati karaoke kita senja bersama Hari Santosa. Genjreng.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan ini selamat malam dulu untuk Kang Santana ya. Semoga malam ini Kang Santana lagi nguping nih. Ya, Kang Santana. Terus juga selamat malam ini untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Kemudian juga untuk teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam di Bayangkara. Dan juga selamat malam ini untuk Didin, servis jam tangan yang ada di daerah Ciawang Pasir. Selamat malam. Cabe-cabe juga selamat malam bersama 01. Dan juga selamat malam ini untuk yang punya nama Egi ya, Pak Ben juga selamat malam. Ujeng J juga selamat malam. Ujeng J, Meliandri juga selamat malam saja. Semoga malam ini benar-benar lagi istirahat ya, sambil menikmati acara ini sampai jam 7. Dan ini lagu spesial untuk Kang Santana.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf nih dari Bang Nari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus Arisano saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

pakaian juhud dan wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Oke, dari acara Usang Berkesan untuk malam hari ini 7 Agustus 2026, sementara waktu sudah jam 7 lebih 21 menit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam Hari Sanosa kembali hadir di tengah-tengah ruang Saudara Fortuna di acara Usang Berkesan. Dan ini terima kasih juga untuk yang punya nama Mom Zahwan, ya. Mom Zahwan Zalfan Zaidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, Usang Berkesan genjreng euy. Ini sama Mamah Zahwan Zalfan Zaidan hadir lagi nih. Dan aku punya cerita waktu zaman acak nomor telepon dulu di HP katanya. Oh iya, acak-acak nomor telepon di HP. Acak nomor iseng-iseng, taunya nomor suamiku dan dia jodohku sampai sekarang udah punya bujang 3. Nah, ini untuk suamiku, sehat selalu ya, panjang umur. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati katanya. Oke, terima kasih ya. Ini untuk Mom Zahwan. Mom Zahwan acak-acak nomor ternyata jadi suami gitu. Bagus ya, ada jodoh gitu. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan, lagi ngaginjreng. Kemudian juga Nok Danyem, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu dari Bumi Ayu, Jawa Tengah katanya. Oke, terima kasih dari Bumi Ayu, Jawa Tengah ya. Terus juga dari Ahmad Borgah, Borgah. Ya, Ahmad Borgah. Ini dari Aceh katanya. Terima kasih dari Aceh ya. Kemudian juga Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Bahasa Kalbu. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel ARW Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke. Au ah katanya. Dukanya. Kemudian juga sukses connect ya. Sukses connect malam Usang Berkesan, request lagunya Tangan Tak Sampai dulu ah. Tangan Tak Sampai ya, Tangan Tak Sampai. Dulu waktu lihat TV, nah ini ceritanya mungkin ya. Dulu waktu lihat TV saya selalu memutarkan antena yang dari besi setinggi kira-kira 20 meter. Panjang ya, tinggi. Aku putar-putar antena itu nyari siaran yang bagus. Sekarang antena pakai tiang sudah tidak ada. Iya, sekarang mah zamannya zaman modern gitu ya. Salam ah buat Doni Kok ya, Doni. Oh, Dani ya, Dani di kotak yang lagi ngopi katanya. Salam juga buat yang lagi tugas, juga buat semua yang sedang mendengarkan Radio Fortuna katanya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sukses connect ya. Ya, begitulah ya. Dulu mah susah, antenanya paluhur-luhur ya, karena dapat. Tapi sekarang mah enggak. Kemudian juga Aminah lagi nguping Usang Berkesan. Bobo juga, terima kasih Bobo Usang Berkesan. Abah Wesel Samplangan Gianjar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terus juga Eye Paridudin, ya Eye Paridudin dari Jampang Kulon. Oke, terima kasih Eye ya dari Jampang Kulon. Kemudian juga Bobo terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini udah dibaca semuanya. Dan ini lagunya untuk yang punya cerita dari Eye ya. Eye, judul lagunya adalah Satu Nama Tetap di Hati.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membacakan yang sudah komen di Facebook, yang sudah bergabung di Facebook. Ada siapa nih yang punya cerita-cerita di masa lalu? Dari Diki. Diki, terima kasih Diki. Ini Diki dari kawasan Jalur Badai. Hadir selalu di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Rei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Yo, lemalam kembali ya. Ada sedikit cerita nih Bang Hari. Waktu kecil dulu pernah disuruh ngecat jalanan sama Pak RW biasa untuk acara Agustusan. Tapi ini malah dipakai ngecat gambar-gambar yang lain, bukan ngecat sisian jalan gitu. Aduh, dasar bocahnya. Dan ujung-ujungnya dimarahin juga akhirnya sama Pak RW. Pengen lagunya dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Salamnya buat Reni Rentina, Ujeng Jay, Bu Ipung Sapuro, Meliandri, pokoknya buat semua aja deh. Biar langsung digaskeun karena mau nonton timnas. Untuk Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Fortuna FM, genjreng selalu pokoknya. Terima kasih Bang Hari. Oke, sama-sama, terima kasih kembali ya. Lagunya dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Siap ya, didengar sambil nonton itu, sambil dengar juga acara ini gitu. Oke, terima kasih ini untuk Diki ya. Terus juga terima kasih untuk Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna, semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin. Hadir nih Ipung Sapuro. Oke, terima kasih Ipung Sapuro. Kemudian juga Dumayanti dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara juga lagi ngegenjreng. Kemudian juga Tumiar Idawati, ini sama lagi ngegenjreng juga ya. Terima kasih Tumiar Idawati. Sebentar nih, kita mau cek dulu streamingnya ada gak? Wadah. Oke. Terima kasih Tumiar Idawati. Kemudian juga Gusti Gede Loka Biantara dari Tabanan Bali. Terima kasih. Kemudian juga Sang Tuketut dari Gianjar Bali. Dan juga dari Dewi Sulastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari dari Bojong Kembar. Dewi Sulastri hadir. Buat Bang Hari semangat terus katanya. Genjreng Oke, terima kasih Dewi. Kemudian juga Esperanza Cinta Depok hadir di Usang Berkesan Depok ya. Terus juga ini terima kasih untuk siapa ke bawahnya. Nah ini Alam Sibli ya. Alam Sibli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng hadir Pak Ben di acara Usang Berkesan di kesempatan malam ini yang dipandu oleh Bang Har. Selamat malam aja buat semuanya di kesempatan malam ini. Semoga pada sehat-sehat semuanya. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng Oke, terima kasih Pak Ben ya. Aduh ilah. Ke bawahnya lagi dari Faujah Zakiah Boru Saragih ya. Waduh, mengirimkan stiker nih, gambar eceng. Terima kasih ya. Dan juga ini Mbak Yuni ya. Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Biasanya Mbak Yuni suka ngerekam gitu ya. Suka ngerekam. Mbak Yuni itu orangnya rajin. Bukan rajin ngerekam saja, tapi rajin juga berjualan gitu. Dulu kan Mbak Yuni, aduh, sukses pokoknya buat Mbak Yuni. Tapi mohon maaf, Bang Hari belum sempat untuk bisa berkunjung ke Mbak Yuni, apakah itu ke rumah atau juga ke tempat aktivitas ya. Untuk Mbak Yuni, selamat malam, selamat beristirahat dan sehat selalu Mbak Yuni. Salam baktos ya pokoknya dari Bang Hari. Genjreng

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 5 menit. Ini selamat malam dulu nih buat yang punya nama Mbak Yuni ya. Terima kasih Mbak Yuni yang malam ini lagi nongkrong di depan radio. Dan juga Mama Jessie, selamat malam Mama Jessie. Terus juga ini selamat malam untuk Agus ya. Dan juga Ade Duit, selamat malam. Ayah Denny juga selamat malam. Terus juga untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur, selamat malam. Anjas juga, selamat malam untuk Anjas. Semoga malam ini Anjas lagi nguping ya. Kemudian juga selamat malam untuk Didin, servis jam tangan. Dan juga untuk teman-teman yang ada di SS Collection, terima kasih. Salam aja untuk si ayah Ahaye. Ahaye seperti Agus Harimukti Yudhoyono ya, aduh. Padahal bukan ya. Ayah Faisal juga selamat malam, untuk Dian juga selamat malam, semua rekan yang ada di SS Collection selamat malam. Dan juga ini untuk Kang Deddy Hidayat di Cikaroya, Kang YPT juga selamat malam, Yus Jangkung, Kang Perik dan juga Kang Dadang. Terus juga untuk Gary ya, terima kasih untuk Gary. Dan juga ini selamat malam untuk Ami Ipah dan Papih Mamih juga selamat malam. Manini juga selamat malam. Meliandri juga selamat malam ya. Semoga malam ini betul-betul lagi konsentrasi. Dan untuk Kang Santana juga selamat malam Kang Santana. Teh Olip juga selamat malam untuk semuanya. Genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Hari, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tapi sebelum pamit, ini ada informasi dulu buat saudara Fortuna ya. Dimana kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan juga spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasaran wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup untuk booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di nomor telepon 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekaligus ada sama-sama mohon diri, mohon maaf dan sampai ketemu lagi. Juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Brutus Passer. Dalam keputusasaan terdapat pelampauan batas. Janganlah engkau berputus asa jika doamu lambat dikabulkan, karena pemberian sesuai dengan kadar permintaan. Keputusasaan lebih tercela daripada kesabaran. Kesedihan dan kemarahan adalah dua pemimpin yang menuntut terjadinya suatu kejadian yang berlawanan dengan yang engkau sukai. Akan tetapi, sesuatu yang tidak engkau sukai jika datangnya dari orang yang di atasmu, maka ia akan menyebabkan kesedihan. Dan jika ia datangnya dari orang yang di bawahmu,

Iya, yeah, dipancarkan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin Ridho bisa mengudara menemani Saudara Fortuna semuanya di programnya Dokcin. Dokcin alias Dokter Cinta untuk Saudara Fortuna semuanya yang pastinya masih jomblo-jomblo atau joms-joms nih. Mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815149077 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya yang mau kasih support-support untuk yang masih jomblo-jomblo nih, boleh banget bisa langsung kirim komentarnya di komentar Facebook ataupun juga di WhatsApp. Pastinya sampai 1 jam ke depan nanti di jam 10 malam program Dokcin ini semoga bisa kita manfaatkan dengan baik. Di tanggal 7 di bulan Agustus mudah-mudahan juga menjadi hari yang spesial dan beruntung bagi yang jomblo dan bergabung pada malam hari ini. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung, kita romantisasikan malam hari ini seperti biasanya untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek-cek yang sudah komen-komen di WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Dan pastinya yang mau bergabung juga boleh banget bisa langsung ke line telepon di 0815149077. Dan pastinya kita masih di program Dok Cin alias Dokter Cinta nih. Untuk yang joms-joms, jomblo-jomblo, boleh banget bergabung pastinya. Ini Rido cek di komen-komen Facebook, ini selamat malam untuk Eye Paridudin nih. Kang Eye Paridudin, selamat malam. Ada Kang Rustam Bustomi juga hadir. Terus ada Akang Dadang, selamat malam Akang Dadang. Assalamualaikum Pak Dok Cin, punten nyuhunkan obat cinta numu jarab. Aduh aduh, siap Akang Dadang. Kayak kalau misalkan nanya obat cinta yang paling mujarab apa ya, kayaknya cinta itu tidak ada obatnya deh. Aduh. Selamat malam pokoknya untuk Akang Dadang. Selanjutnya juga ini ada Guntur Utuis. Selamat malam Kang Guntur. Dok Cin, ini pengen cari cewek nama Guntur, alamat di Sukabumi. Umur 35 tahun, pekerjaan ini jualan online nih. Oh, okay. Nomor WhatsApp-nya ada di ini untuk Kang Guntur nih ya, Saudara Fortuna semuanya nih, kaum-kaum hawa boleh menyiapkan catatannya kalau begitu. Nomornya ada di 0895-2916-9151. Ini Rido ulangi, 0895-2916-9151. Fortuna FM genjreng euy pokoknya. Siap, terima kasih banyak untuk Kang Guntur ya. Ini alamat di Sukabumi. Sukabumi mana nih Kang Guntur? Luas nih Sukabumi. Umurnya 35 tahun dan pekerjaannya juga jualan online. Wah, mantap sekali. Pokoknya mudah-mudahan Kang Guntur ada para hawa-hawa. Bukan hawa nafsu tapinya ya, untuk para wanita nih. Para wanita bisa langsung aja, atau mungkin yang mau langsung ngecek ke Facebooknya Kang Guntur juga boleh. Ini nama Facebooknya di Guntur Utui YZ nih. Y-nya 2, belakangnya ada Z-nya. Sukses selalu untuk Kang Guntur ya. Selanjutnya juga ini warga Mabar Medan hadir dari Tumiang Virgo. Ada Mas Irul juga, selamat malam untuk Mas Irul dari Bangkalan Madura Jawa Timur. Tereni Rentina juga di Dok Cin, ngabisin aja ini, digenjrengkan pokoknya. Selamat malam untuk Tereni Rentina. Ini selanjutnya juga ada beralih ke WhatsAppnya Radio Fortuna. Ada Telisna, selamat malam Telisna. Assalamualaikum Dok Cin, Fortuna FM genjrengai. Selamat malam Arido, ini Guntur Lembur situ bukan? Gak tahu tuh, gak nyebutin alamatnya nih Telisna nih. Pokoknya daerah Sukabumi aja. Bisa langsung mungkin Telisna kalau tertarik. Bisa langsung menghubungi yang tadi Rido sebutkan. Selamat malam untuk Telisna. Ya pastinya selamat malam juga untuk Saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan ini. Entah itu melalui radio analognya yang stay-stay di rumah aja, nongkrong-nongkrong di depan radio di rumah sambil ngopi, atau mungkin sambil ngumpul keluarga. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang lagi lembur-lembur, pokoknya lagi mencari cuan nih ya. Aduh, ini pokoknya jaga kesehatan selalu ya, karena ini berhubung Dido pun juga kurang fit ya badannya, karena bukan cuaca sih ya, memang lagi drop aja kalau begitu. Ya pastinya jaga kesehatan selalu untuk Saudara Fortuna semuanya, ataupun juga yang mendengarkan ini melalui kendaraannya nih, sedang di perjalanan, masih beraktivitas malam hari ini, pokoknya hati-hati di jalan aja. Dan pastinya nanti kita nextnya kita coba baca-baca lagi komen-komen ataupun juga nih chat-chat yang masuk di WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Karena kita tidak terasa di jam 9 lebih 34 menit ya Saudara Fortuna semuanya. Jadi memang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan memang ada yang mau bergabung ataupun juga kasih support-support system untuk para yang jomblo-jomblo. Dan kalau begitu kita putarkan kembali lagu ini, ada Ini Abadi dari Perunggu. Wah, semoga saja nih yang sudah punya pasangan selalu abadi selamanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau begitu kita langsung putarkan saja, dan jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Dokcin. Dan mungkin sebelum Rido closing, ini coba Rido bacakan komen-komen terbaru yang sudah masuk ke Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada korban fitnah das, selamat malam untuk korban fitnah das. Assalamualaikum, Dokcin Fortuna FM Genjreng. Semangat-semangat buat pencari cinta sejati, bunga melur nyimak selalu. Fortuna semakin genjreng pokoknya mah. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak. Untuk korban fitnah das, selamat malam dan pastinya selamat menikmati acara-acara dari kita. Selanjutnya juga ini ada dari Lead Channel. Selamat malam untuk Lead Channel. Ini hashtag Dokcin Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Pak Rido, selamat malam, izin nyimak aja, makasih. Aduh jadi pak gini ya, jika pak guru merenan. Santai aja padahal mah. Selamat malam juga pokoknya untuk Lead Channel, selamat menikmati juga. Terus selanjutnya juga ini ada Amin Satirin. Ini ngabsen aja hadir katanya. Terus ada Tumiar Idawati juga hadir dari Juanda Medan. Wah luar biasa pokoknya. Dan untuk malam hari ini, untuk Kang Guntur ya tadi, Kak Guntur, semoga saja ya bisa ada yang masuk lah ya. Masuk dalam artian ketika memang tadi mencoba untuk bergabung, ada ya mungkin kalau misalkan memang belum bisa untuk jadi yang serius-serius dulu aja, ya mungkin jadi teman dulu aja, sahabat dulu aja untuk ngobrol-ngobrol. Dan kalau memang cocok ya bisa digaskan ya Kang Guntur ya. Sukses selalu pokoknya untuk Kang Guntur.

Dan kalau begitu Suara Fortuna semuanya, sepertinya kita harus pamit dulu karena nanti jam 10 malam kita ketemu lagi di programnya Gundam alias Goyonan Dangdut Malam, spesial di hari Jumat nih Suara Fortuna semuanya. Jadi yang mau request-request lagu dangdutnya malam-malam boleh banget nanti jam 10 malam masih sama Rido pastinya. Dan kalau begitu Rido pamit. Terima kasih banyak yang sudah kasih support dan bergabung pada malam hari ini. Semoga sukses selalu. Selamat malam untuk semuanya. Dan Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam pastinya kita bertemu di programnya Gundam, guyonan dangdut malam, dan pastinya Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam. Wah, luar biasa. Pokoknya ini spesial di hari Jumat ini ada Gundam untuk yang mau request dangdut di malam hari. Sambil mungkin nemenin ngeronda ataupun juga yang ya yang pengen nyantai-nyantai aja sambil ngopi-ngopi ditemenin pastinya. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Ada siapa kah ini? Aduh, Tisoleda tuh. Siapa tuh? Penelpon perdana kita. Oh, penelpon perdana kita ada siapa ini? Kang Egay. Aduh, gimana kabarnya nih Kang Egay? Nih. Waduh, siapa tuh? Kang Solehudin juga. Kenapa ini pada tisirele ya? Licin kah? Boleh banget, silahkan Saudara Fortuna semuanya bisa langsung ke line telepon Fortuna. Oke, ternyata siapakah penelpon perdana kita? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Gundam guyonan dangdut Fortuna FM digereng euy.
0: Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Mel. Halo, iya Teh Mel.
1: Sebentar, ada Kang Ujeng ini terbentar.
0: Oh, kenapa tuh? Coba.
1: Bentar.
0: Boleh.
1: Ujeng.
2: Ya.
1: Ay, udah masuk tuh.
0: Siapa tuh? Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Ini ngomong
1: Gundam Fortuna FM Ginjreng.
0: Digenjrengkan. Aduh, ini untuk kalian berdua gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik-baik saja ya. Ini biasanya di tanggal-tanggal muda gini nih biasanya pasti baik-baik aja gitu ya.
1: Ini kan lagi nelponan sama Kang Ujeng.
0: Oh, Kang Ujeng, Jay. Ya ampun, kirain siapa.
1: Ada satu lagi ini teh yang nyangkut nih.
0: Kang Ujeng, Jay, gimana kabarnya Kang Ujeng, Jay? Halo?
1: Mana nih? Udah ngomong.
0: Kemana tuh suaranya tuh? Masih ada kah?
1: Ada.
0: Oh, masih ada. Kirain Tisoledat lagi. Ya sudah, ada. Temel, Kang Ujeng Jay ini ngomong-ngomong.
1: Temel aja deh, minta lagu.
0: Boleh, mau lagu apa tuh?
1: Request lagunya Peluk Aku.
0: Lagunya apa?
1: Peluk Aku.
0: Peluk Aku, dingin-dingin iya. Peluk Aku ya.
1: Caca Handika ya.
0: Caca Handika, boleh banget
1: iya.
0: Salam genjrengnya buat siapa Temel?
1: Salam genjreng spesial buat bebeknya.
0: Oh, untuk yang tersayang.
1: Yang ada yang lagi nyimak. Bukan Kang Ujeng ya,
0: bukan.
1: Jangan salah paham nih.
0: Iya, awas nih. Jangan sampai jadi isu-isu.
1: Jangan salah paham ya orang-orang.
0: Udah langsung klarifikasi. Selamat malam pastinya untuk tercinta.
1: Dia tidak mau menampakkan suaranya tuh padahal.
0: Aduh,
1: ada
0: ya ampun
1: dengerin.
0: Selamat malam deh pokoknya untuk yang tercinta dari Teh Mel itu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Teh Mel.
1: Salam-salam ya buat Kang Egi.
0: Kang Egay.
1: Mama rindu Teh Olivia beserta akangnya. Buat Teh Lilis. Kang Budi sama Teh Delanya.
0: Yap, betul.
1: Terus Teh Lisna ya.
0: Teh Lisna, selamat
1: siapa
0: malam.
1: Siapa sih yang suka naik malam itu banyak ya?
0: Oh, banyak. Waong biasanya. Terus Kang Solehudin juga, Teh Mel.
1: Iya, Waong, Kang Solehudin.
0: Yap.
1: Terus lagi
0: siapa
1: oh,
0: lagi tuh?
1: Oh, ini Teh Ujeng Teh gak ada, udah turun.
0: Ah, turun, Kang Ujeng Jay. Aduh, kenapa turun tuh Kang Ujeng Jay?
1: Terus buat Mama Nura, Mama Indah.
0: Mama Nura, Mama Indah.
1: Kang AM, Teh Lisna yang malam itu ya biasanya.
0: Iya, betul, Kang AM.
1: Teh Olip, terus siapa lagi tuh? Teh Aren ya.
0: Teh Aren, betul. Teh Aren, selamat malam.
1: Iya, malam Teh Aren. Ini bebeknya mau naik gak sih? Mau ngomong gak? Hai, hai.
0: Aduh. Halo, halo, halo, halo, gitu.
1: Ya sudah, gak mau kali dia mau dengerin aja.
0: Ya, siap. Pastinya.
1: Selamat
0: malam.
1: Rido,
0: salam kenal juga, Teh Mel, pastinya.
1: Buat itu, Kang DG.
0: Kang DG.
1: Terus, buat semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semuanya aja, mangga, Teh Mel.
1: dikumin aja, spesial buat Arido ya. Saya
0: terima kasih banyak, amin, doa sebaliknya.
1: Banyak umurnya, banyak rezekinya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati ya Arido.
0: Hatur nuhun Teh Mel, terima kasih banyak.
1: Sami-sami, hatur nuhun lagi ya Arido.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan untuk Teh Meliandri. Oke, kalau begitu selanjutnya di belakangnya deh ada siapa ini? Halo. Aduh, tisaladat lagi kah? Halo. Oh iya, sepertinya tadi oh Kang Deden Bantas. Aduh, oh ini dia. Langsung ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gundam Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam ya. Untuk Romeo kita.
2: Milikane. Milikane.
0: Ini ngomong-ngomong si mama sudah tidur apa belum ya? Nih?
2: Ya.
0: Si mamahnya udah tidur apa belum?
2: Oh belum.
0: Oh belum. Kan harus naik belum. Dulu baru bisa tidur kan Kang Deden Bantas.
2: Ya biasa nunggu ayah naik dulu.
0: Nunggu ayah naik dulu. Ini ayah udah naik kira-kira.
2: Ayah udah naik sekarang.
0: Nah, saya hai dulu atuh ke mamahnya. Mama
2: oh,
0: gitu.
2: Oh iya tuh. Lagunya dulu.
0: Boleh mangga.
2: Lagunya apa? Dari Eri Susan ya.
0: Judulnya?
2: Khususnya malam ini ya. Khususnya malam ini.
0: Coba kita cek dari Eri Susan yang judulnya tadi apa?
2: Khususnya malam ini.
0: Khususnya malam ini. Wah, khususnya malam ini spesial harusnya.
2: Iya, spesial buat si mama ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa, Mangga?
2: Salamnya buat yang tersayang duluan ya. Yang lagi mendengarkan sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Ega yang barusan Teh Mel ya.
0: Teh Mel.
2: Kang Ujang J. Teh Mel bersama si AA-nya ya.
0: Bersama si AA-nya.
2: Iya. Teh Olive juga ya. Bersama Teh Lilisnya, Kang Budi, Teh Dela, Kang Ega. Ayah Susanti.
0: Asun.
2: Ada Teh Is juga ya. Ada Waong bersama Wanurulnya. Ada
0: iya.
2: Kang Ege juga ya. Teh Asti.
0: Asti.
2: Teh Putri Panila juga.
0: Yap.
2: Ada Kang Pak Haji Joko. Pak Haji Maman Apero, Bayuni Seblak juga ya. Bayuni Radu Tanjung Sari, Teta Kenen, Mama Injes.
0: Mama Injes, selamat malam.
2: Malam, Mama Injes. Oke, Manini ya.
0: Manini.
2: Papi. Buat Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
2: Kang Mus Mulyadi juga ya. Ada tukang Mus Mulyadi.
0: Oh. Teh
2: Cibadak juga, Marin. Buat semuanya aja Bang Ido.
0: Buat semuanya aja Mangga Kang Deden Bantas.
2: Buat Ido saya selalu ya.
0: Amin doa sebaliknya.
2: Ya spesial mantap sama biasa we.
0: Oh untuk Juliet.
2: Buat Juliet. Oh iya. Aki Basar tegak senggol
0: po. Oh Aki Basar selamat malam.
2: Teh Aren ita.
0: Oh iya Teh Aren.
2: Teh Aren lanjut
0: sore. Oh aku kade atuh.
2: Kade tambah ayam. Kita ketuk jadi ucing.
0: Bahaya kan eong-eongan ada ucing.
2: Atau teh poni mau gue hendai udah ngurang jadi ucing.
0: Tah, eta. Selamat malam. Nah, benar banget untuk Teh Aren ya.
2: Ya, gitu aja itu.
0: Siap, Kang Deden Bantas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Deden Bantas. Di belakangnya ada siapa ini? Halo.
3: Gundam Fortuna FM. Genjreng
0: digenjrengkan. Selamat
3: malam.
0: Ini Kang Ujeng J ini tiba-tiba tadi terpisah ya. Dan alhamdulillah ini
3: Turun. Durasi.
0: Oh durasi. Kang Ujeng J gimana kabarnya tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat, alhamdulillah ya? Alhamdulillah kabar baik pastinya iya. Lagi.
3: Udah lamanya.
0: Iya nih baru dengar lagi suaranya Kang Ujeng J. Kemana aja? Sibuk kah? Lagi
3: ada.
0: Sibuk. Oh ada. Oke.
3: Nyata sibuk ah dunia nyata.
0: Dunia nyata. Emang dunia nyata itu memang aduh bikin repotnya. Ya udah Kang Ujeng J mau lagu apa nih malam hari ini?
3: Salam rindu ah dari Rana Rani.
0: Salam rindu boleh.
3: Iya.
0: Salamnya juga
3: buat Kang Deden Bantas ya.
0: Kang Deden Bantas.
3: Buat Teh Meliandri dan bebebnya.
0: Iya betul.
3: Buat Mama Rita ya, buat Manini, Teh Aren, Teh Olip, Teh Marin, Ibu Ipung ya.
0: Ibu Ipung.
3: Ami Ani,
0: iya.
3: Korban Fitnah Das.
0: Betul.
3: Dan Reni Jamal. Buat semuanya aja.
0: Semua-semuanya
3: buat
0: aja.
3: Paben juga ya. Buat Arido, terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kang Ujeng J.
3: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujeng J. Sehat selalu pastinya untuk Kang Ujeng J. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Waduh, tisoledat lagi. Ini saking kurame kah atau gimana nih? Jadi banyak yang tisoledat ya. Mangga. Oh, oke. Okay. Kita terima lagi pokoknya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gendam Fortuna FM, Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Teh Olive.
4: Malam juga Arido.
0: Ini malam hari ini jam 10 lebih 21 menit nih. Setengah 11, hampir setengah 11. Iya. Apakah anak tercinta sudah pulang Teh Olive?
4: Udah, ini barusan.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
4: Alhamdulillah ya.
0: Karena emang ngomong-ngomong agak power juga ya nih, sedikit membahas ya Teh Olive ya. Kalau iya, malam-malam ini di Sukabumi ini emang rada-rada rawan. Kemarin sempet iya, gangster juga kan.
4: Nih, iya.
0: Nah, harus hati-hati banget lah pokoknya. Iya.
4: Harus bener-bener hati-hati sekali ini
0: yep,
4: sekarang.
0: Betul banget.
4: Kan itu kerjanya sekarang mah di Cisaat, jadi pulangnya ke sini lewat jalur.
0: Apalagi jalur ya, harus hati-hati deh pokoknya ya, kalau jalur.
4: Gitu.
0: Wah, pokoknya mah kalau begitu.
4: Pokoknya mah gitu ya lah, hati-hati jangan terlalu larut malam pokoknya.
0: Nah, itu benar banget. Iya. Pokoknya sudah selesai harus memang pulanglah, jangan kemana-mana lagi
4: iya,
0: gitu.
4: Jangan
0: tali
4: kemana-mana gitu kan, kalau keluarnya dari toko itu jam 10 gitu.
0: Oh,
4: ya.
0: Oh, oke, jam 10 langsung.
4: Barusan juga katanya di temennya itu, temennya di jalur itu kan bawa motor itu listrik katanya.
0: Oh, motor listrik.
4: Ya, itu, itu mogok, jadi dia teh nyamperin dulu katanya.
0: Aduh,
4: gitu kasihan.
0: Aduh, bener. Wah, ya sudahlah, Teh Olive.
4: Coba cewek lagi gitu.
0: Itu power banget pokoknya. Pokoknya hati-hati aja deh.
4: Betul. Hati-hati, kita jangan itu ah. Sekarang mah
0: bener-bener. Ini Teh Olive ngomong-ngomong, mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Pengen lagunya Teh Haram, ada gak?
0: Haram? Waduh, agak serem ya. Haram. Ini dari Roma Irama bukan?
4: Mengapa rumah itu haram?
0: Oh, itu tehnya. Ini ada dua nih Teh Olive, Haram itu ya. Ada dari Roma Irama dan Nur Halima. Sama siapa nih? 19
4: Rita Sugiarto. Oh, yang Nur Halimah ya.
0: Oh, Rita Sugiarto. Gak ada nih kalau Rita
4: Sugiarto. Oh, gak ada kali itu mah itu ya. Sama Nur Halimah itu.
0: Oh, yang Roma Irama ya.
4: Iya. Atau yang itu, yang itu mah, yang mana?
0: Yang Haram ini ada Roma Irama dan Nur Halimah. Dan yang satu lagi dari 19. Gak tahu nih apa nih artisnya 19
4: kalau
0: di sini.
4: Kalau yang 19 mah gak tahu ya. Kalau itu mah tahunya teh Roma Irama wanya.
0: Oh, bener. Berarti bukan yang itu berarti ya teh.
4: Berarti yang Roma Irama, yang itu mah di, itu kayaknya
0: salah kayaknya itu mah.
4: Itu pop gitu ya.
0: Iya, betul banget. Betul. Oke, kalau begitu salam genjrengnya buat siapa nih?
4: Salam genjrengnya ya buat yang barusan ya, yang J ya.
0: Kang Uzeng J.
4: Terus buat adikku Teh Melian ya.
0: Teh Mel.
4: Bareng bebeknya.
0: Iya.
4: Ya. Kang Uzeng J juga bareng bebeknya meren.
0: Kang Ujeng-Jeng.
4: Ya, Kang Ujeng-Jeng bareng bebeknya ya. Buat Kang Deden Bantas ya baru samanya.
0: Kang Deden Bantas betul.
4: Ya, yang duluan teh siapa tadi teh?
0: Tadi teh yang duluan teh Teh Mel perdana.
4: Oh iya, Teh Mel ya. Iya. Baru segitu ya.
0: Baru.
4: Soalnya telinya teh waduh buka kunci.
0: Oh, pantesan. Iya, baru segitu aja deh kayaknya
4: ya,
0: tadi.
4: Iya, baru segitu aja ya.
0: Betul.
4: Iya, buat Marin ya.
0: Selamat malam
4: bareng bebek juga ya. Buat Teh Lilis juga ya bareng bebek dia gitu ya.
0: Teh Lilis, selamat malam.
4: Iya, terus buat Dewa bareng Kang Budinya ya. Wa Aung juga bareng Mama Nurul ya.
0: Mama Nurul, betul.
4: Iya, udah sepasang.
0: Sudah satu paket ya.
4: Sepaket.
0: Siap.
4: Itu buat siapa teh? Teh Citra tuh bareng Kang Fajrinya.
0: Oh iya
4: ya.
0: Teh Citra, selamat malam.
4: Buat Teh Ranti ya, buat Teh Anibar, buat Mbak Yuni ya. Itu buat Kang Santana, Kang Basar.
0: Kang Santana, Kang Basyar.
4: Ya, Kang AM, Kang Abi Cipundul ya. Buat Pak Ben, buat Bang Ren, buat itu Kang Maman Apero, buat Teh Aren ya.
0: Teh Aren.
4: Ya, buat ADG.
0: ADG.
4: Nggak tahu di pos mana tuh ADG.
0: Tuh, pos mana tuh? 1, 2, 3.
4: Iya, buat Mama Nura juga ya. Mama Yati, itu Mama Inja juga ya.
0: Iya.
4: Kang Asur juga, buat Irfan, buat Alan ya.
0: Kang...
4: Buat Herwan, yang suka naik malam-malam gitu ya.
0: Betul.
4: Iya, pokoknya buat Kang Mulyadi juga ya. Buat semua-semua aja deh, kasihan
0: buat
4: yang
0: semua,
4: di belakang.
0: Buat semua-semuanya aja.
4: Satu-satu, tapi yang
0: enggak.
4: Sama Hampura Badag.
0: Hampura Badag.
4: Nantilah lain waktu di
0: kalau ingat.
4: Oh, Manini itu sama Mami Papi.
0: Oh, Manini, Mami Papi. Oke.
4: Okay. Ya, pokoknya dipungin aja deh.
0: Siap, paling terima kasih banyak.
4: Buat Alida ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya kalau pulang.
0: Dan sebaliknya, amin.
4: Hati-hati aja ya.
0: Hatur nuhun, Teh Olip.
4: Tapi kan kalau ke Arido mah aman meren kalau
0: alhamdulillah,
4: pulangnya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya.
4: Ya, mudah-mudahan aman ya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
4: Ya, jangan itu weh, jangan ngebut-ngebut, jangan nundutan.
0: Jangan nundutan itu sih.
4: Iya, itu yang itunya.
0: Betul, betul, betul.
4: Ciri khasnya.
0: Ya, ya sudah, terima kasih banyak Teh Olip.
4: Salam aja buat mamahnya ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
4: Makasih Arito ya ucapannya.
0: Assalamualaikum Teh Olip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Olip. Ini boleh deh satu lagi nih yang wah setia mengantri. Ini ada siapa ini? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
5: Jadi panerinya.
0: Jadi paneri nah atuh Kang Egay.
5: Ose-osehan.
0: Kang Egay.
5: Kabarnya Arido teh.
0: Kabar baik. Kemana aja tuh Kang Egay?
5: Kemarin mah biasa urus-urus lah itu lah yang mem.
0: Aduh, tapi gimana? Lancar? Udah selesai itu teh Kang Egay?
5: Lancar atuh pasti jadi lah.
0: Aduh, bener keren Kang Egay.
5: Jadikeun pokona mah lah.
0: Amin, semoga samawa nya Kang Egay nya. Pastinya doa terbaik buat Kang Egay lah.
5: Cewek nama gitu udah menanti.
0: Oh, sikat langsung gaskan itu mah. Ya sudah Kang Egay mau lagu apa nih?
5: Lamun telepon sareng Kang Egi teh cenah.
0: Apa tuh?
5: Tak bisa tidur.
0: Aduh, emang ya orang yang jatuh cinta itu emang kadang suka begitu ya, tidak bisa tidur. Ya udah, Kang Egi mau lagu apa nih?
5: Pengen rindunya hatiku ya.
0: Rindunya hatiku, boleh.
5: Tadi Irwan.
0: Rindunya hatiku. Oke, rindunya hatiku ini adanya dari Vira Cantika nih.
5: Iya.
0: Oh, ex Irwan. Oh, oke, ada ini ada. Sip.
5: Ya.
0: Nih salam-salamnya buat siapa?
5: Kirim salamnya buat Mama Ranti. Mm-hmm. Terus buat Anibar.
0: Kayak Anibar.
5: Terus buat Ujeng Jay.
0: Yap.
5: Terus buat Kang Maman Apera Yuni Seblak.
0: Oke.
5: Okay. Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meli Andri.
0: Mama Rindu, Mama Rita.
5: Teh Jule, Teh Olivia Senja. Mm-hmm. Terus buat Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana. Mm-hmm. Kang Herlan Nur Gacor, Kang Panjala Barjah ya. Mm-hmm. Terus buat Mama Sam, terus buat Mama Nura, mm-hmm. Bang Len, Kang Joko Tauhu, terus buat Teh Asti, mm-hmm. Kang Pajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya, terus buat Kang AM, mm-hmm. Terus buat DM, terus buat Pak Ben, Kang Abi Cikundul,
0: yep.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
5: Kang Abi itu cina sakit gitu.
0: Oh, Kang Abi itu sakit.
5: Iya.
0: Oh, lekas membaik kalau begitu untuk Kang Abi alias Bang Toyib ya.
5: Terus buat Waong ya. Mm-hmm. Terus buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Mangga Kang Egay.
5: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Ai, siap.
5: Mantapnya buat Arida, semoga sehat selalu.
0: Hatur nuhun. Amin ya Rabbal
5: Alamin. Satu lagi buat Manini.
0: Oh, primadona
5: Manini. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egay. Ini sudah Fortuna semuanya, lagunya sudah masuk. Ada Peluk Aku dari Caca Handika, khusus malam ini Eri Susan. Terus ada Salam Rindu Rana Rani. Ada Haram alias Haram nih, requestan Teh Olip ya, Roma Irama dan Nur Halimah. Dan yang terakhir ini requestan dari Kang Egay, Rindunya Hatiku Vira Cantika X Irwan ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ini. Dan pastinya setelah ini kita coba baca-baca komen-komen WhatsApp dan juga Facebooknya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Gundam Guyonan Dangdut Malam Fortuna FM. Kenjereng gai.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastinya kita masih ada waktu karena ini baru jam 11 malam lebih 2 menit nih. Masih ada kurang lebih 1 jam ke depan mungkin ya, Saudara Fortuna semuanya. Tapi pastinya sesuai tadi yang Rido omongin, sebelum kita terima-terima telepon supaya terbacakan yang request, tersapa juga, kita coba cek di komen-komen WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada dari Bang Lens, selamat malam Bang Lens. Gundam Fortuna FM Genjereng Gaya. Malam Aido, pengen lagunya Terguna-guna dari Caca Handika. Boleh, siap. Salam Genjereng buat Den Bantas, Den Gembol, Lisna, Citra, Ranti, Egi, Mak Nini, Teh Olive, Kang AM, terima kasih digenjerengkan. Terus berduka cita Aido, semoga almarhum kakeknya diterima amal ibadah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bang Lens. Tahu ya Bang Lens ya. Ini lagunya Terguna-guna dari Caca Handika. Pastinya terima kasih banyak untuk Bang Lens juga atas doanya. Kalau begitu ini Terguna-guna sudah kita masukkan ke dalam list. Dan selanjutnya juga ini ada Teh Lisna. Selamat malam Teh Lisna. Assalamualaikum Gundam Fortuna FM Genjerengai. Selamat malam Arido, pengen lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Boleh. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Teh Olip, Teh Ranti, Teh Aren, Teh Citra, Bang Lens, Kang Herlan, Kang Egi, Kang Dege, Kang Joko, Waom, sama Teh Nurul, Kang AM, Mak Nini, Mais, dan buat semua Saudara Fortuna semuanya aja. Spesialnya buat yang lagi tugas, Arido, semoga sehat, bahagia, panjang umurnya, banyak rezekinya. Terima kasih banyak. Fortuna FM, genjreng, ey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Telisna ini yang masih cenghar-cenghar juga di jam segini ya. Luar biasa. Ini Arido carikan dulu lagunya dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

Oke, lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik sudah kita masukkan ke dalam list. Kalau begitu kita coba cek-cek deh di komen-komen Facebooknya Radio Fortuna ini udah ada siapa aja nih yang postingnya. Yang posting, yang komen ya. Aduh, ini kebetulan Rido memang lagi balideg ya. Bahasa Sunda nama balideg, dari bahasa Indonesia nama flu merenan. Ya, sudah Fortuna semuanya. Jadi mohon maaf kalau agak bindeng-bindeng ini suaranya. Ini di komen Facebook Radio Fortuna ini sudah ada korban fitnah das. Selamat malam untuk korban fitnah das. Assalamualaikum Gundam Fortuna FM Genjreng Ei. Mau lagunya Judi dari Bang Roma. Oh, boleh. Judi. Kirim salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia, Senja, Kang Maman Apero, Ma Nini, Ma Is, Teh Ani Bar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy, Kang Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng Jay, Layla Binangkit, Kang Bobo juga, Reni Rentina, Balebat, Dewi, Waong, terus Teh Sulastri juga, Kang DG, Kang Diki, dan semuanya mungkin ya. Ini terima kasih buat yang selalu nyenggol, selamat tugas sampai tuntas. Bang, super spesialnya buat anak istri yang lagi istirahat aja, terima kasih. Sama-sama untuk korban fitnah das, lagunya Judi dari Roma Irama.

Selanjutnya juga ini ada Nuasta-Nuasta. Selamat malam untuk Nuasta-Nuasta di Gundam Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido hadir. Oh, Teh Nurma, gimana kabarnya Teh Nurma dari Purabaya. Selanjutnya juga ini ada Tomium Virgo dari Medan. Ada Edi Sandiki Edi juga. Gundam hadir Sri Gunung Musi Banyu Asin request lagunya Kangen Lilis Karlina. Kirim salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Bang Rido. Sama-sama. Ini Kangen kita coba cek dulu ya untuk Kang Edi.

Selanjutnya juga ini ada Dulur. Selamat malam untuk Dulur. Nih genjreng, selamat malam Bang Rido. Request lagunya dari Mansur nih, Beban Asmara. Spesialnya buat Bang Rido aja. Terima kasih banyak. Hatur nuhun untuk Dulur. Lagunya ini dari Mansur nih ya. Lagu judul lagunya Beban Asmara. Terbebani kah gitu ya dengan asmara tuh.

Oke, beban asmara sudah kita masukkan ke dalam list. Sudah Fortuna semuanya. Ini sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena satu lagi deh. Boleh, satu lagi nih ada komen-komenan. Karena tinggal satu lagi nih komennya. Komen di Facebooknya, waduh. Ya sudah, ini ada Kang Cepi ya. Selamat malam untuk Kang Cepi. Gundam Fortuna Genjreng. Cepi di Ciroyom, Gunung Sunda. Pengen lagunya Kutitipkan Rindu Pada Angin. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna aja semuanya, spesialnya buat yang mau saja. Sahawe mangga ada. Siap-siap. Terima kasih untuk Kang Cepi. Ini lagunya Kutitipkan Rindu Kepada Angin.

Kutitipkan rindu kepada angin dari Lesti Kejora ya untuk Kang Cepi. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sama-sama simak ini beberapa lagu yang sudah di request di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana karena kita masih ada di Gundamnya Fortuna. Dan kalau begitu kita langsung putarkan saja. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, saya Asep KDI. Panteng terus Radio Fortuna, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, ey!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita KDI. Panteng terus Radio Fortuna. Genjreng, ey!

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah berada di interval terakhir dari program Gundam Guyonan Dangdut Malam Fortuna FM digenjrengkan pokoknya. Dan pastinya kita terima yang mau request-request lagi, mungkin satu atau dua lagi boleh banget deh yang mau langsung di line telepon Fortuna, di komen-komen Facebook ataupun juga di chat-chat WhatsApp-nya dari Radio Fortuna. Ini mungkin Rido coba bacain yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada dari Kang Ateng-Ateng nih. Gundam Fortuna FM genjreng doi. Assalamualaikum Arido, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kang Ateng Duren Gede mau request nih. Mau request lagunya Mirnawati Dewi Karang Cinta. Kirim salamnya buat Teh Mel, buat Bu Ipung Sapuro, Lela Lela, Reni Rentina, Korban Fitnah, terus ada Nurkania M juga, Peggy Cila, Pokonama, buat semuanya fans Fortuna. Semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas aja sampai tuntas, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak digenjrengkan. Hatur nuhun untuk Kang Ateng-Ateng nih. Kang Ateng-Ateng request lagunya ini Karang Cinta ya dari Mirnawati. Coba kita cek dulu untuk Kang Ateng.

0: Oke, Karang Cinta dari Mirnawati kita sudah masukkan ke dalam list. Kalau begitu, ini ada telepon yang masuk, kita coba angkat deh. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gudang Purtuna FM.
0: Digenjrengkan. Selamat malam, Mak Nini.
2: Selamat malam juga.
0: Aduh, ini primadona. Man ini karena kita sudah ada di interval terakhir nih, ngomong-ngomong boleh deh langsung lagunya aja, mau apa nih Man ini?
2: Laguna Gadis atau Janda?
0: Gadis atau Surga?
2: Gadis atau Janda?
0: Oh, Gadis atau Janda. Kirain teh Gadis atau Surga. Man ini, tapi kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, ini Gadis atau Janda dari 18 Super Joget bukan nih? Ya. Yang itu bukan.
2: Gadis atau Jandanya Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Ini kalau coba bentar kita cek. Gadis atau adanya juga dari yang ini nih. Nih coba dengerin dulu Man ini ya, lagunya yang ini bukan nih. Sebentar. Yang itu bukan?
2: Iya.
0: Oke. Sip, boleh. Salam-salamnya kalau begitu buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Lens.
0: Bang Lens.
2: Jeng Jeng. Deden Bantas. Deden Gemol.
0: Kang Dege.
2: Ayah Denny. Kang Herlan, Kang Irfan. Maman Apero.
0: Iya.
2: Kang Deksa. Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil.
2: Aki-aki Gaul.
0: Aki-aki gaul cenanya.
2: Sareng deui kanggo Neng Are, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olive sareng Neng Lilisna,
0: iya.
2: Neng Meli, sareng Neng Ratu alias Neng Yuni.
0: Oh.
2: Sareng Neng Iis anu di Cibadak. Pok Nura. Sareng deui Mami Papi.
0: Mami Papi.
2: Anu gara ranteng ayeuna yeuh. Kang Waaung sareng istrina. Kang Egay sareng Neng Sarahna. Ayeuna anu ganteng pisan.
0: Aduh, ganteng pisan.
2: Pak Ben.
0: Abi
2: Udin. Sareng deui Kang Santana. Kang Surya sareng Kang Reja. Kang Asun.
0: Oh, iya maunya meni sun.
2: Kang Yusman. Kang BG, Kang AM. Amar Serpi sareng Duda Araban.
0: Duda Araban.
2: Sareng deui Kang Neng Citra sareng Cep Padrina. Mama Rita, Mama Dapi sareng Mama Dapina. Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, sareng Mama Njes, Ami Ani,
0: Ami
2: sareng deui Kang Bray, Kang Solehudin, Kang Wahyu Tahu, sareng Kang Hamid, sareng deui Cep Jarwo, Cep Sentir, Cep Agung, Cep Tendi, Abah Jaya, sareng Cep Gondro.
0: Aduh, seueur ninya.
2: Spesial nama.
0: Buat
2: Tenteng Cep Rido.
0: Hatur nuhun, amin. Hatur nuhun, Man ini. Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mak Nini ini lagunya Gadis atau Jandanya. Aduh, luar biasa. Ya sudah deh, boleh satu lagi kalau begitu ini karena ada yang masuk lagi. Aduh, Tisoledad, siapa tuh tadi tuh? Coba ini Waaung, aduh Tisoleda tuh Aung, boleh deh satu lagi kalau memang ada yang mau naik lagi. Ada siapa ini? Ini lagunya ada Karang Cinta Mirnawati tadi, requestan dari komen-komen Facebook, terus ada Gadis atau Janda dari Emak Nini ya. Waduh, ya sudah, sudah fortuna semuanya, seperti tidak ada yang masuk lagi. Kalau begitu pastinya Rido pun juga sekaligus pamit undur diri. Dan terima kasih banyak yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga WhatsApp, dan yang sudah bergabung juga melalui line telepon Fortuna. Kalau begitu selamat istirahat, selamat tidur, dan wah besok weekend ya, hari Sabtu nih. Pastinya selamat menikmati hari liburnya. Kalau begitu Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Good morning. Kabar baik hari Sabtu akhir pekan di Warawiri spesial Sabtu menggebu ya. Satu jam aja 8 Agustus 2026 Ispa Dahlan hadir menemani sampai pukul 7 pagi. Selamat pagi semua-semuanya. Kabar baik pagi hari ini. Yang pastinya Ispa berharap semua dalam keadaan baik. Yang kurang baik semoga ditambahkan kebaikan-kebaikan-kebaikannya. Amin. Berkah-berkah selalu. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya. Selamat pagi Saudara Fortuna yang sudah selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio Fortuna.id-nya. Pagi-pagi yang punya kawasan Puncak Bayem, Temelian, Reikon, Marin, Ipung, Bojonggaling, selamat pagi. Delevia juga, Talis, Lilis, terus juga Teh Dela, Kang Budinya, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Mama Bungsu, Lara semuanya tanpa terkecuali, Kang Jackson, Brahma Kumbara, hey, Wajang Kisnya, Kang Jokonya juga, selamat pagi. Yuk kita kicau-kicau dulu ya pagi hari ini, secara Ispa dan lagi berkicau di Warawiri, Gejur.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna.

Sukabumi Genjreng, oi, di Genjreng, selamat pagi-pagi yang baru bergabung pagi hari ini. Genjreng selalu ya di 90,7 Fortuna FM, di streaming radio fortuna.id yang jauh-jauh di mata, bisa streaming atau bahkan live TikToknya. Selamat pagi semuanya, warga TikTok Radio Fortuna Sukabumi yang sudah bergabung, matur suwun sudah bergabung pagi hari ini. Yang belum bergabung, ayo yang lagi scroll-scroll, gabung aja langsung. Pagi hari ini seperti biasa ya, Saudara Fortuna, sebentar lagi kita akan masuk prakicu, perakiran cuaca untuk hari ini.

Pura Kicu di Kota Sukabumi pagi hari ini, Saudara Fortuna, bagaimana untuk kawasan Gunung Puyuh? Ya, Gunung Puyuh hari ini akan cerah di 19-29 derajat Celcius aja. Dikutip dari BMKG Kota Sukabumi, pastinya di Cikole berawan hari ini di 19-28 derajat Celcius aja suhunya. Citamiang itu hari ini berawan ya, sama seperti Cikole dengan suhu yang sedikit aja berbeda, poinnya 19-29 derajat Celcius aja. Warudoyong berawan hari ini di suhu yang sama dengan Citamiang, 19-29 derajat Celcius. Waalaikumsalam Mangga Wilujeng. Lembur Situ berawan ya di 20-30 derajat Celcius, dan Cibadamnya berawan di 19-29 derajat Celcius untuk pagi hari ini. Jadi untuk kotanya berawan dan berawan juga cerah. Cerahnya Gunung Puyuh aja, yang lainnya berawan. Selamat pagi yang sudah miss call juga pagi hari ini ya. Manini, Mami Papi, Wilujeng Enjing, good morning. Terus juga Kang Ade, do it no. Kang Ujeng Jay, apa kabar? Selamat pagi, kemana aja Kang Ujeng? Sehat selalu ya,

Kita lanjut ke kabupaten. Untuk para kicu pagi hari ini kita ke kabupaten. Warga kabupaten, selamat pagi semuanya. Pagi Ispa juga untuk Teriska yang ada di LA, Teais juga yang ada di Nunjau di Mato. Na na na na na na na na na na na. Terus juga ada saudara konfesi di Makassar, selamat pagi. Yang jauh juga, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yo yo yo Mario. Terus juga ada siapa lagi tadi itu teh ya, kayak orang absen ulaknya. Kita prakicu dulu aja untuk kabupatennya pagi hari ini di Pelabuhan Ratu. cek. Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi ya, hari ini akan cerah. Wow, cantik kali bulan Saparuh ya, cerahnya. Adem ayem kayaknya kecerahannya, seperti halnya ya Ispa Dahlan gitu dah. Udah yang protes langsung. By way-nya alhamdulillah. Pelabuhan Ratu cerah di 22-30 derajat Celcius aja. Simpenan juga cerah di 22-30 derajat Celcius. Cikakak hari ini juga cerah. Cerahnya kan buricak burinong, mataharinya mentereng gitu ya. 20-29 derajat Celcius aja. Bantar Gadungnya juga cerah banget di 22-32 derajat Celcius. Cisolok juga hari ini cerah. Cerah

Cek cerah ya hari ini 20-31 derajat Celcius. Lengkong, hai Lengkong. Pagi hari ini warga Lengkong akan berawan di 20-29 derajat Celcius. Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiaranya cerah, Cikembar cerah, Cibadak juga cerah, Nagrak juga cerah ya. Parung Kuda, Bojong Genteng juga cerah hari ini. Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu dan Kalapa Nunggal juga cerah di 18-29 derajat Celcius. Kabandungan cerah, Waluran, Jampang Kulon, bahkan Ciemas, Kalibundar dan Surade cerah. Terpampang nyata Burcak Burinong, Cibitung apalagi cerah juga. Ciracap, Gunung Guruh, Cantayan cerahnya cerah adem. Cisaat juga, Kadu Dampit jangan ditanya kecerahannya, 17-26 derajat Celcius aja. Caringin juga cerah. Sukaraja juga cerah, Kebon Pedasnya berawan, Cirenghas cerah, Sukalarang cerah, Pabuaran berawan, Purabaya berawan, sampai Nyalindung Geger Bitung berawan, Segalanten juga Cicuruk berawan, Cidoloknya cerah, Cidadap Tegal Bulat cerah, sampai Cimanggu dan Ciambarnya cerah. Pagi Ete Aren, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baro, selamat pagi Lujeng Enjing, Kibarekbek juga Mama Nanda, Abana Kami, Teris Marikiwanto, Sagaranten, selamat pagi, pagi-pagi yuk, pagi hari ini yuk. Hari ini kan hari Sabtu weekend ya, paling tidak ya luangkan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa sih? Banyak sekali. Nah, yang jarang olahraga, jangan lupa juga jalan kaki ya. Ternyata manfaat jalan kaki itu banyak banget. Apa aja sih Isma manfaat jalan kaki? Nanti tak enteni yo. Oh, di enteni. Halo melon. Wih, melonnya melon orange apa melon yang warna kuning? Kalau aku sih sukanya warna orange. Wih. Haji Sofyan, assalamualaikum warga Cisolok, selamat pagi. Aduh Pak Haji, Pak Sofyan, selamat pagi. Siapa lagi nih? Mbak aktivitas ya Mbak, tetap semangat selalu Mbak. Selalu Mbak Tete. Karena kan ada tulisan Mbak jadi keikutan Mbak deh. Iya, sama-sama Tete, semangat terus, berkah selalu buat Tete, sehat selalu juga ya. Salam buat keluarga. Siap, terima kasih Batur Suhun. Marin, selamat pagi Mama Rindu. Alhamdulillah Mama Rindu juga stay ya, manco di live TikToknya pagi hari ini. Ya, selain ada dari Cisolok tadi Haji Sofa Tete tadi teh. Ya. Haji Sofyan. Haji Sofyan healthy. Aduh, healthy. Sehat selalu lah pokok namanya. Ya, buat semua-semuanya pagi hari ini nanti di enteni, do enteni. Enteni itu biasanya kalapa di enten ya, enten. Nah, Tate, bagaimana manfaat jalan kaki yang ternyata manfaatnya banyak sekali. Nanti tipsnya akan kita kasih setelah Pak Ketua impor beja. Cenah Pak Ketua teh, Ketua teh butuh cinta. Ari Pak Ketua, leres eta teh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu teman
2: tujuh. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.

Genjreng dari Sukabumi, genjreng, eh, digenjrengkan pagi hari ini Saudara Fortuna ya. Di mana seperti yang tadi sudah Ispa janjikan, manfaat kita jalan kaki ya. Pokoknya yang baru tahu nyesel deh ya. 3 menit aja kita jalan kaki, 3 menit aja ternyata bisa menurunkan tekanan darah. Itu manfaat yang pertama ya. Terus juga itu 3 menit. Kalau 5 menit suasana hati jadi membaik, tambah lagi makannya jadi 5 menit ya. Biar suasananya hati kita tuh jadi fresh ya. Handphone aja kudu di-upgrade kitanya. Kok mau iya jelemanya tuh. Terus juga 10 menit. Berarti waktu-waktu nih ya manfaat untuk kita berapa lama kita jalan kaki. Tekudu lama-lama ari tidi ka Bogor berapa menit sabar aja mah. Tekudu jam-jaman, menitan we pokoknya mah ieu mah nya. Saukur ngalilingan bumi oge teu nanaon eta teh nya manfaatna luar biasa. Nah 5 menit kan membuat suasana hati kita jadi baik tuh. 5 menit aja. Ya, 10 menit tah. 10 menit mah mengurangi hormon stres. Saha-saha wae nu sok stres tanya jalan kaki we 10 menit. Ti dia misalnya ke warung, ti dia ngelilingan naon, kita tanya ngelilingan balong, kita tanya alias kolam, gitu boleh. Pokoknya 10 menit aja jalan kaki, itu bisa mengurangi hormon stres, kadenya. Soalnya sok loba nu stres dengan mama, ya teh. Terus 15 menit aja kita jalan kaki itu bisa menurunkan kadar gula, kadar gula darah kita. Bagus untuk kesehatan. 15 menit aja. Apalagi kalau 30 menit itu membakar lemak-lemak ya, dari mulai glemer-glemer yang ada di tangan, kaki, gitu kan, paha, di mana-mana pokoknya mah mengurangi atau menurunkan, tidak menurunkan ya. Iya, maksudnya pembakaran lemak yang bagus itu 30 menit ya buat Saudara Fortuna. Jadi mulai hari ini yang mungkin diet-diet temakan naon temakan iu, nah jalan kaki we 30 menit itu pembakaran lemak dimulai. 40 menit mengurangi beban pikiran, tah eta sigana no terakhir tehnya hayang ngirangi, hayang ngirang-ngirangkeun kita beban pikiran. Teu kudu di pikiran ari beban mah diangkat ditanggungnya biasana mah. Beban mah ditanggung. Tong di pikiran beban mah. Matakna alhamdulillah anu seueur tanggunganna hade nya. Pokona mah kudu seueur syukur alhamdulillah saring menikmati kehidupan ini. Jangan lupa jalan kakinya ya. Mau berapa menit, dari 30 menit sampai 40 menit. Asal ulah 5 jam we. Teka layang cek mama rindu oke. Beres cina eta. Sukuna. Nya atunya. Nah, tate ari budak. Yang pastinya pagi hari ini kebersamaan kita gak kerasa banget ya. Matur suhun, oh Kak Rifki, terima kasih sudah follow. Jangan lupa Kak Rifki di taplop orange-nya di sini ya. Sekali lagi yang baru-baru gabung di TikTok Radio Fortuna untuk taplop orange, bergabung tap-tap layar. Pak Haji Sofyan masih bertahan di sana. Terima kasih Teh Meli, terus juga tadi Teh Ais, Mama Rindu, ya Rifki. Ada, ya... Aduh asap. Ya, katanya manggilannya cuma. Terima kasih yang masih bertahan ya pagi hari ini. Dan untuk Warawiri edisi Sabtu ternyata Kang Imam juga Imam all. Waduh, Imam semuanya si Gana Etetnya Imam all. Padayana Imamnya kadinya. Gak berasa banget kebersamaan kita tuntas sudah ya Saudara Fortuna. Yang pastinya mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon Ispa yang kurang berkenan di hati Anda, hampura badaknya. Secara gitu quotes hari ini apa ya? Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Dimana mungkin miliaran wanita akan luluh pada masa jayamu. Tapi ingat, cuma ada dua wanita di masa sulitmu, yaitu seorang ibu dan wanita yang memahami masa sulitmu. Pasanganmu. Entong nulain. Baiklah, Ispa adalah undur pamit di Warawiri hari ini. Edisi Sabtu yang pekannya 8 Agustus 2026. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.